0: rupiahnya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi yang lebih bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya akan masuk satu saja, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti musim haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipetukkan dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak sekali yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal embarkasi kloter pertama. Embarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara. Ya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Cuaca di sekitar Pahoman kalau dilihat dari studio Pro 1 RRI Bandar Lampung terlihat sangat cerah ya, tapi tidak tahu nih kalau untuk siang, sore hingga esok hari. Nah, supaya lebih memperlancar kegiatan kita dan juga pastinya dengan perakiraan cuaca bisa lebih membuat kita aware dengan kondisinya nanti akan seperti apa, yuk kita update informasi perakiraan cuaca kali ini bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Kita sudah terhubung dengan forecaster yang bertugas pada hari ini, ada Kak Helena. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Helena.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat pagi Kak.
1: Baik Kak Helena, tentunya kita sudah penasaran sekali nih, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini dan esok hari. Silakan untuk informasinya Kak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 54 hingga 96%. Pada pagi hari, di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Suji, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. Pada siang hingga sore hari, kami perkirakan potensi hujan terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Pada malam hari, Provinsi Lampung kami perkirakan potensi hujan terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan Metro. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan, namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, dan Lampung. Kemudian wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur pada malam hari. Dan yang terakhir wilayah Lampung Utara, Lampung Timur, dan Waikanan pada dini hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Kak Helena dan selamat melanjutkan kembali kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga tentunya bisa update informasi ya dengan mengikuti BMKG Provinsi Lampung. Dan juga jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Kita, karena biasanya pagi hari itu jadi pengawal kegiatan dan biasanya tuh kayak ada perlu apa ya, lecutan penyemangat begitu. Salah satunya adalah lewat kafein. Tapi yang pasti ya, kafein yang dimaksud adalah si kopi ini, jangan terlalu banyak campurannya. Kalau kopinya jadi kebanyakan kayak ada krimnya, susunya, gulanya yang lumayan banyak, jadinya bukannya kita bisa semangat, malah bikin juga akhirnya cepat ngantuk juga. Aduh. Tapi kalau misalnya Anda termasuk dari penikmat si kopi hitam, wah, ini juga bisa dapetin dampak positifnya. Apa tuh? Salah satunya katanya bikin panjang umur. Masa sih? Kalau katanya nih, konsumsi kopi setiap hari bisa memberikan kesehatan usus dan juga membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Menurut beberapa penelitian, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi hitam berkafein per hari itu dikaitkan dengan resiko kematian dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Studi tersebut menemukan minum 2 hingga 3 cangkir kopi per hari menurunkan resiko kematian hingga 17%, tapi manfaatnya bisa berkurang kalau ditambahin gula, susu, dan juga creamer secara berlebihan. Nah, kenapa dia bisa memberikan kesehatan usus? Karena kopi ini membantu mendukung good microbiome atau kumpulan mikroba baik di usus. Baik kopi biasa maupun dekaf itu sebenarnya bisa meningkatkan quinic acid, antioksidan yang membantu mengurangi inflamasi dan stres oksidatif. Nah, selanjutnya juga ternyata minum kopi yang beneran hitam nih ya, kopi itu tentunya juga bisa membantu menurunkan berat badan. Memang sih tidak jadi solusi instan ya, tapi kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh yang kemudian juga bisa mendukung untuk proses penurunan berat badan. Kan lumayan banget ya. Lanjut nih, ada juga tentunya bisa menurunkan resiko penyakit kronis karena ternyata kopi itu memberikan perlindungan terhadap kesehatan jantung. Selanjutnya juga ada dari kondisi kesehatan tertentu yang juga diberikan dampaknya dari si kopi ini. Gimana? Kira-kira udah siap ngopi? Kalau siap kopinya, kira-kira minumnya sama siapa nih?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Pemda Menyapa. Kali ini terkait peran Dinas PSDA dalam mendukung ketahanan pangan bersama narasumber Ibu Siti Maisyaroh, STMTMSC selaku Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA. Kami juga mengundang interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Plan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Tentunya kita kembali ke Wekanan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan majelis udara, kemudian pitcher, LM, serta filler untuk Anda. Untuk hari ini, hari Selasa, 19 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 SPY Kanan. Semangat luar biasa dari balik meja siar menemani aktivitas pagi Anda yang padat. Nah, saudara pendengar, sudah sarapan atau justru sudah sibuk mendampingi si kecil menghafal materi ujian? Nah, pas banget pendengar, karena selama beberapa jam ke depan kita akan bakal kupas tuntas soal cara orang tua menghadapi tekanan akademis di akhir tahun ajaran. Biar anak lulus, orang tua tetap waras, don't go anywhere.

103,6 MHz saudara pendengar. Tentunya ayah bunda memasuki bulan Mei dan Juni itu tensi di rumah biasanya naik ya. Anak yang mau ujian tapi kok orang tua yang begadang. Kadang kita terjebak dalam kompetisi tidak terlihat, ingin anak dapat nilai sempurna demi ekspektasi lingkungan. Padahal tekanan yang berlebihan dari kita justru bisa bikin sekecil burnout sebelum perang dimulai. Ingat, angka di kertas ujian tidak lebih berharga dari kesehatan mental anak Anda.

Terus gimana caranya biar kita nggak ikut meledak? Nah ini dia 3 tips kilat untuk ayah dan bunda. Yang pertama, turunkan ekspektasi. Fokus pada proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Berikan apresiasi saat mereka mau duduk dan berusaha. Dan selanjutnya, buat jadwal fleksibel. Jangan porsir 24 jam. Kasih waktu jeda untuk mereka main atau sekadar makan es krim bareng. Otak butuh istirahat untuk menyerap informasi. Jadilah pendukung, bukan penilai. Alih-alih bilang, kenapa gak bisa? Coba tanya bagian mana yang paling sulit. Kita kerjain bareng ya. Dukungan emosional jauh lebih manjur daripada omelan pagi hari.

Saudara pendengar, ujian sekolah itu penting, tapi hubungan Anda dengan anak jauh lebih panjang perjalanannya dibanding selembar ijazah. Yuk kita jadi supporter paling berisik untuk usaha mereka, apapun hasilnya nanti. Saya Ponita Dewi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Anda masih bersama kami RRI White Kanan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun, saudara pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda semua dalam program Majalah Udara. Apa kabar untuk Anda semua, perempuan-perempuan hebat, para ibu luar biasa yang setiap harinya mengatur rumah, mengurus keluarga, sekaligus memikirkan masa depan. Saudara pendengar, Majalah Udara hari ini tentang satu hal yang sering terdengar serius, tapi sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, kita akan membahas investasi untuk perempuan dan ibu. Pendengar, tenang, ini bukan investasi jutaan rupiah, bukan juga yang ribet, ini tentang bagaimana uang belanja bisa tumbuh dan masa depan keluarga jadi lebih aman. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak dulu lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Kita terbiasa mengatur keuangan rumah tangga, memikirkan sekolah anak, kebutuhan dapur, sampai juga ke dana darurat. Tapi seringkali kita lupa satu hal penting, siapa yang akan mengamankan masa depan kita sendiri. Saudara pendengar, investasi bukan soal ingin kaya, investasi itu soal rasa aman. Aman kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, aman untuk pendidikan anak, aman juga untuk masa tua, supaya tidak selalu bergantung pada siapapun. Dan kabar baiknya pendengar, investasi tidak harus menunggu sisa uang besar. Justru perempuan dan ibu adalah investor alami, karena kita telaten, sabar, dan terbiasa konsisten. Masih banyak yang berpikir, gaji pas-pasan mana bisa investasi, atau nanti saja deh kalau sudah ada sisa-sisa uang. Padahal pendengar, investasi itu bukan menunggu sisa, tapi menyisihkan di awal. Sekarang, investasi bisa dimulai dari uang kembalian belanja, uang sisa arisan, bahkan dari nominal yang setara harga gorengan. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi kebiasaan dan konsistensinya. Saudara pendengar, ibarat menanam pohon, kita tidak menunggu pohonnya besar baru kita menanam. Justru kita tanam sekarang supaya nanti bisa berteduh dan berbuah.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Majalah Udara. Sekarang, kita akan membahas investasi apa sih yang cocok untuk perempuan dan ibu, yang terutama pilih investasi yang utama, pilih investasi yang mudah dipahami, risikonya terukur, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Beberapa contoh yang bisa dipelajari, yang pertama, investasi emas, cocok untuk jangka menengah atau panjang, relatif stabil dan mudah dicairkan. Yang kedua, investasi reksadana, dikelola oleh ahlinya, bisa mulai dari nominal kecil, cocok untuk ibu yang sibuk. Yang ketiga, investasi tabungan berjangka atau dana pendidikan, fokus pada tujuan tertentu, misalnya untuk sekolah anak. Dan yang paling penting, pendengar, jangan ikut-ikutan dan pahami dulu sebelum menaruh uang. Kalau ada investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat, ingat satu hal, keuntungan besar selalu sejalan dengan resiko yang besar. Dan saudara pendengar, investasi juga bisa didapatkan dari investasi dari uang belanja. Contohnya sederhana, belanja pergi ke pasar dengan sisa uang 10.000 biasanya habis untuk jajan. Sekarang coba sisihkan untuk investasi. Atau jika Anda mengikuti investasi arisan dan mendapatkan uang arisan, jangan dihabiskan sekaligus, sisihkan sebagian untuk masa depan. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ingat saudara pendengar, investasi itu bukan tentang mengorbankan kebahagiaan hari ini, tapi menjaga ketenangan esok hari. Demikian Majalah Udara hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Majalah Udara berikutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian pikir hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRYK mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pikir berikutnya.
1: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature di ruang dengar Anda semua dengan judul Memulai Bisnis dari Hal Kecil untuk Mengatasi Inflasi. Pendengar, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus sering kali menjadi momok bagi banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun berkurang. Inilah saat yang tepat bagi banyak orang untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak inflasi. Salah satunya dengan cara memulai bisnis dari hal kecil. Pendengar, memulai bisnis tidak selalu memerlukan modal besar atau usaha yang rumit. Dengan kreativitas, ketekunan, dan perencanaan yang baik, kita bisa memulai bisnis kecil yang dapat bertumbuh dan memberikan pendapatan tambahan di tengah gejolak inflasi. Bahkan pendengar, bisnis kecil yang dijalankan dengan bijak bisa menjadi alat untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi serta memberikan solusi bagi orang lain yang juga terdampak inflasi. Memulai bisnis dari hal kecil memiliki berbagai keuntungan, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi seperti inflasi. Beberapa alasan mengapa bisnis kecil bisa menjadi solusi yang baik, karena yang pertama yaitu dengan modal terjangkau. Bisnis kecil biasanya membutuhkan modal yang tidak sebesar bisnis besar. Anda bisa mulai dengan dana terbatas, bahkan menggunakan keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk menawarkan produk atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bisnis kecil lebih fleksibel dalam hal skala dan operasional. Anda bisa mengelola bisnis tersebut secara lebih personal atau tidak terikat pada biaya tetap yang besar. Risiko yang terlibat juga lebih kecil, terutama jika Anda memilih untuk memulai dengan skala kecil terlebih dahulu. Inflasi, pendengar, biasanya membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang atau jasa. Bisnis kecil memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Anda bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan selera atau preferensi konsumen. Nah, pendengar, untuk memulai bisnis kecil yang dapat memberikan keuntungan di tengah inflasi, berikut adalah beberapa langkah untuk bisa kita ikuti. Pertama, kenali kebutuhan pasar. Langkah pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak di pasar, terutama yang berkaitan dengan dampak inflasi. Biasanya saat inflasi melanda, harga barang-barang pokok seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan bahan bakar akan naik. Yang kedua, mulailah dari skala kecil dan fleksibel. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, langkah berikutnya adalah memulai bisnis dari skala kecil yang tidak memerlukan banyak modal. Anda bisa memulai dengan menjual produk secara online atau membuka kios kecil di tempat-tempat yang ramai. Dengan memulai dari hal kecil, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengelola biaya dan menghindari resiko yang terlalu besar. Yang ketiga, manfaatkan keterampilan dan hobi. Jika Anda memiliki keterampilan atau hobi tertentu, Anda bisa memanfaatkannya untuk memulai bisnis kecil. Banyak orang yang mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan keahlian mereka, seperti jasa desain grafis atau fotografi untuk bisnis kecil atau usaha online. Menjual kerajinan tangan seperti perhiasan, dekorasi rumah, atau produk handmade lainnya. Ya, pendengar, bisnis berbasis keterampilan seperti ini tidak hanya lebih murah untuk dijalankan, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan pelanggan yang lebih luas. Keempat, pendengar, jaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Di tengah inflasi, konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk atau layanan. Mereka cenderung mencari kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, meskipun bisnis Anda kecil, pastikan untuk selalu menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dan berikan layanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima, perencanaan keuangan yang baik. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional bisnis, sehingga penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Anda perlu memantau arus kas, biaya produksi, dan harga jual agar tetap menguntungkan meskipun biaya meningkat. Selain itu, simpan cadangan dana untuk menghadapi potensi lonjakan harga atau perubahan tak terduga. Yang keenam, kembangkan bisnis secara bertahap. Setelah bisnis berjalan dengan baik dan mulai menghasilkan keuntungan, Anda bisa mulai memperluasnya secara bertahap. Tambahkan produk baru, kembangkan saluran distribusi, atau perluas jaringan pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pendengar, memulai bisnis dari hal kecil dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi dampak inflasi. Dengan modal yang terbatas, Anda bisa menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pasar. Kunci sukses adalah kreativitas, perencanaan yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dengan memulai bisnis kecil, Anda tidak hanya dapat melindungi diri dari inflasi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan peluang bagi orang lain.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan, udang, dan rumput laut.
1: Di tangan mereka, kehidupan pertama kali menyapa dunia. Dedikasi tanpa batas menemani, merawat, dan memastikan kesehatan ibu serta buah hati. Bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk menjadi saksi keajaiban kehidupan. Dari desa hingga kota, bidan adalah garda terdepan kesehatan bangsa. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu. Selamat Hari Kebidanan Internasional, Bidan Hebat, Indonesia Sehat.

0: sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.
2: Konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, stabilitas.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi bergara dimanapun Anda berada. Tentunya telah kami hadirkan bajan udara, feature, kemudian filler serta ILM untuk Anda di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan tentunya di pukul 9 kita akan segera bergabung kembali ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan telah bersama kami di RW Kanan, Kanil Informasi dan Inspirasi.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Hari makin siang nih pendengar, sudah mulai dari sinar mataharinya lumayan cerah ya, lumayan agak anget juga gitu di badan. Tapi kalau jam-jam segini sih masih sangat sehat ya sinar mataharinya. Jadi kalau misalnya Anda mau keluar gitu untuk menyerap sinar matahari, dapetin vitamin D-nya, ini masih oke banget. Karena biasanya batasnya adalah jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah tentunya juga jangan sampai lupakan juga untuk Anda minum yang banyak. Karena kalau misalnya lagi cuacanya agak lumayan panas kayak sekarang, hidrasi tubuh itu penting banget. Supaya apa? Supaya kita juga tetap fokus. Pagi hari seperti ini kan kita masih mulai nih kegiatannya ya. Biasanya kalau misal dari Anda sendiri ada yang suka untuk menjalin koneksi, nih pagi hari waktu yang sangat tepat ya untuk menghubungi beberapa klien, menghubungi beberapa tentunya dari narasumber-narasumber yang ingin Anda hubungi juga gitu. Biasanya kan kita akan mengontak mereka lewat salah satunya media sosial adalah WhatsApp ya. Tapi biasanya kalau kita nge-save nomor baru itu tuh kayak aduh suka lupa gitu ya, ini siapakah orangnya gitu. Tapi sekarang ternyata WhatsApp sudah merilis fitur namanya username. Jadi gak perlu lagi tukeran nomor HP kalau misalnya mau chattingan. Karena ternyata ya dengan adanya rilis fitur username ini, kita bisa kenalan atau urusan kerja tanpa harus share nomor pribadi. Cukup kasih username unik kita. Wah luar biasa. Dengan username yang unik, kita bisa untuk menjaga privasi tetap aman. Konsepnya tuh kayak Telegram atau LINE. Jadi nomor HP tetap dipakai untuk daftar, tapi gak akan kelihatan ke orang lain kalau kita pilih pakai username aja. Lebih simple, lebih aman, dan pastinya lebih eksklusif. Kalau fitur ini juga udah rilis, username apa sih sebenarnya mau Anda buat juga sebenarnya pendengar ya. Pastinya ini menjadi sebuah rilisan baru yang kita tunggu-tunggu juga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
2: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
1: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi, satu porsi lagi.
1: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
2: Emang gimana caranya, Mbak?
1: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
2: Oh iya, bener juga ya.
1: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
2: Wah, ternyata gampang ya?
1: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-165-2 kali. Kami siap melayani.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, kita akan kasih informasi yang menambah semangat Anda pada pagi hari ini. Apalagi kalau ini adalah terkait dengan prestasi anak bangsa. Kontingen Polda Lampung ini memborong 4 medali di hari pertama Judo Kapolri Cup 2026. Seru banget ya. Dari kontingen Judo Polda Lampung sendiri, ini baru melewati hari pertama kejuaraannya, tapi sudah ada langsung 4 medali yang didapatkan. Di antaranya ada 2 medali perak dan 2 medali perunggu dari sejumlah nomor pertandingan. Peraih medali peraknya masing-masing adalah Bribda Tubagus Dinda Maulid pada kelas min 66 kg dan Bribda Bianca Justicia di kelas min 70 kg. Kemudian juga 2 medali perunggu lainnya dipersembahkan oleh Bribtu Rahmat Dewa Arta pada kelas plus 90 kg serta Bribda R.Ayu Syafriani di kelas min 63 kg. Dengan capaian tersebut, kontingen Polda Lampung untuk sementara sudah mengoleksi 4 medali pada hari pertama. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengapresiasi perjuangan dan semangat para atlet yang sudah tampil maksimal membawa nama institusi di ajang Kapolri Cup 2026. Tentu raihan medali tersebut ya menjadi motivasi untuk seluruh atlet untuk terus memberikan penampilan terbaik pada pertandingan selanjutnya. Menurut Yuni juga, keikutsertaan personel Polda Lampung dalam ajang olahraga nasional tersebut bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi juga membangun soliditas, sportivitas, dan profesionalisme anggota Polri. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 juga diketahui diikuti oleh kontingen dari berbagai polda di Indonesia dan jadi bagian rangkaian pembinaan prestasi olahraga di lingkungan Polri. Kejuaraan ini dilaksanakan sejak tanggal 15 sampai 20 Mei 2026. Semangat selalu pastinya ya untuk kontingen Polda Lampung. Semoga semakin banyak raihan medali yang didapatkan dan berhasil membawa nama harum dari Provinsi Lampung.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan, selain sebagai

Dengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Sekarang Dian pamit undur diri. Selain itu jangan kemana-mana karena di Lampung siang ini tentunya Anda masih akan ditemani. Akan ada Tiara Wahyuni ya. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel

Silakan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak kuda tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-1. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk kemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Informasi dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 game terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Presiden Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya, selalu story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Semua OPD harus dapat punya inovasi dalam mereka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset untuk Provinsi Lampung cukup besar.

0: Selamat siang pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Berita dari Lampung siang hari ini edisi 19 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi dan suku sebagai alternatif pembiayaan pembangunan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pengelolaan potensi daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan arah pembangunan daerah harus kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni pengelolaan cabang produksi strategis dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah perlu berani memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi maupun suku daerah guna memperkuat pembangunan, khususnya pada sektor strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mirza menilai selama ini kekayaan alam di berbagai daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sebab sebagian besar pengelolaannya masih didominasi pihak swasta, sehingga nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Menurut Gubernur, obligasi dan suku daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, otoritas jasa keuangan, pelaku usaha keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
2: Saya tidak pernah merasa obligasi atau suku daerah ini adalah menjadi solusi yang sangat luar biasa. Saya juga kita mengalami juga bahwa keberhasilan obligasi maupun suku membutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari regulasi, kapasitas SDM, kualitas perencanaan proyek, sampai tata kelola keuangan daerah. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting. Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan pemerintah pusat, kita butuh dukungan pemerintah, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, maka Lampung dapat menjadi salah satu daerah pertama-tama dalam pengembangan obligasi daerah dan suku daerah Indonesia. Dan saya juga berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tapi menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
1: Pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah seperti obligasi dan suku dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor unggulan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ikhwan Wijaya.
1: Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal,
2: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan langkah optimalisasi itu dinilai menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan fiskal dan terbatasnya ruang peningkatan pendapatan daerah. Menurut Marindo, Gubernur meminta seluruh kepala OPD memiliki inovasi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Ia menjelaskan total nilai aset Pemprov Lampung saat ini hampir mencapai 19 triliun rupiah dengan jumlah sekitar 6.000 unit aset yang tersebar di berbagai sektor. Marindo memastikan aset-aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara optimal dan inovatif. Sebab dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas dan pendapatan daerah yang juga terbatas, maka pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
1: Semua OPD harus dapat punya inovasi dalam rangka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset untuk Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya. Dari data aset yang ada itu harusnya bisa mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal, APBD kita juga terbatas pendapatan daerah, maka pemanfaatan aset ini menjadi satu solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pak Gubernur berdiskusi dengan semua OPD, menyampaikan inovasi-inovasinya semua kepala OPD, semua bersemangat untuk bisa memastikan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.
2: Marindo menambahkan, selama ini sebagian aset memang telah dioptimalkan dan masuk dalam komponen pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD. Karena itu Pemprov Lampung mendorong skema pemanfaatan yang tidak hanya sebatas sewa, namun bagaimana memanfaatkan nilai tambah dari sisi ekonomi, misalnya melalui kerjasama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi agar nilai ekonomi aset bisa tumbuh bersama. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang telah berjalan, yakni UMKM Center yang tidak hanya disewakan, namun dikelola bersama melalui penugasan kepada BUMD Provinsi Lampung untuk menghasilkan penerimaan daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU. Untuk bisa memastikan kecakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga plastik dan bahan kue di Waikanan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Jenis plastik yang plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit, di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Bu Ani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih di bawah 50.000 lah.
3: Biasanya
1: untuk jenis plastik plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30.000, 32.000, 30.000 per kilo. Ya masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak mungkin lagi stabil sama harga itu. Nah kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD KPH Bukit Punggur memperketat pengawasan dan edukasi untuk mencegah bencana alam di hutan Waikanan. Langkah ini diambil demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan warga sekitar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Bencana alam menjadi salah satu sorotan utama dalam pengelolaan hutan, khususnya di Kabupaten Waikanan. Kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor dinilai sebagai tantangan serius yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur, Provinsi Lampung, Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan, tiga jenis bencana tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penanganannya bersama berbagai pihak terkait. Menurutnya, langkah yang dilakukan tidak hanya sebatas mitigasi saat bencana terjadi, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi dan pengawasan rutin di kawasan yang dinilai rawan. UPTD KPH Bukit Punggur bersama pemerintah Kabupaten Waikanan dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi dalam upaya pencegahan bencana. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memfasilitasi kelompok binaan untuk menanam pohon-pohon tertentu yang mampu menjaga struktur tanah agar tetap stabil dan tidak mudah longsor. Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pembuatan struktur penahan pada lahan hutan yang memiliki kemiringan tinggi atau rawan longsor sebagai langkah antisipatif. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, UPTD KPH Bukit Punggur juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini bahkan menyasar anak-anak usia prasekolah agar kesadaran menjaga hutan dapat ditanamkan sejak dini.
2: Sebetulnya PR terbesarnya sekarang ini, kalau menurut semua pihak ya, tidak hanya kami di kehutanan, itu bencana ya, itu seperti bencana kebakaran atau bencana tanah longsor dan banjir. Dan di Waikanan ini tiga itu sebetulnya yang menjadi PR kami, sebetulnya bagaimana kita bersama dengan para pihak terkait khususnya melakukan pencegahan sebetulnya. Jadi jangan hanya mitigasi. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan ya melalui edukasi-edukasi, bahkan sampai ke usia dini. Kalau saya berpikir sampai ke usia dini gitu.
1: Sementara itu, salah satu warga Waikanan, Reni, mengaku merasakan langsung manfaat dari program yang dijalankan KPH Bukit Punggur. Ia berharap kerjasama antara masyarakat dan pihak KPH terus berjalan agar hutan tetap lestari dan kampung mereka semakin aman dari bencana.
3: Bagi kami sebagai warga Waikanan, bencana alam seperti banjir, longsor, itu ancaman nyata banget bagi keselamatan rumah kami. Melalui program yang dibuat KPH Bukit Punggur, kami sekarang aktif menanam pohon penahan longsor. Dan kami mendidik dan mengajak anak-anak sejak dini untuk menjaga alam.
1: Dengan langkah pencegahan dan sosialisasi yang konsisten, diharapkan dampak bencana alam akibat kerusakan hutan dapat diminimalkan demi menjaga kelestarian hutan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengubah stigma vandalisme menjadi pesan visual penuh kedamaian, sejumlah pelaku kreatif grafiti di Kota Metro turun ke jalan untuk memperindah lingkungan gereja lewat aksi mural, sekaligus memicu inspirasi dan kepedulian lingkungan bagi masyarakat urban. Berikut laporan para Sasi Tepu.
1: Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat.
2: Sejumlah pelaku kreatif grafiti dan mural di Kota Metro mengambil langkah unik dalam terlibat langsung dalam memperindah lingkungan rumah ibadah. Para pelaku yang menuangkan kreativitas seni visual di dinding area lingkungan gereja sebagai salah satu bentuk nyata aksi kepedulian lingkungan dan sosial. Salah satu pelaku kreatif grafiti Kota Metro, Genta, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam mewarnai dinding rumah ibadah merupakan wujud nyata dari kepedulian para seniman terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, seni urban harus bisa menyatu dan memberikan dampak visual yang menenangkan bagi setiap orang yang melihatnya. Dirinya menambahkan, langkah dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreativitas di Kota Metro. Hal tersebut sebagai langkah dalam menghadirkan lukisan dinding estetik yang tidak hanya bertujuan untuk mengubah wajah tata Kota Metro menjadi lebih hidup, tetapi juga mampu meningkatkan inspirasi masyarakat dalam mengapresiasi seni urban yang positif.
1: Di yang kami buat ini sebagai seni dan menginspirasi masyarakat Metro. Mungkin gak bisa diungkapkan kata-kata, dalam bentuk gambar ini kami bisa menginspirasi lah. Untuk gambar yang kami buat ini, kami membutuhkan 7 cat, Mas. Dari cat dasar, dari untuk menambah lagi, lebih terang lagi. Kami gambar wanita untuk memeluk bumi. Itu seperti untuk yang sekarang terjadi di Indonesia ini, kan banyak sih penebangan pohon liar, banyak apa yang merusak alam. Untuk melindungi lah alam ini contohnya loh, bagaimana itu kita untuk melindungi alam di Indonesia ini yang sudah mulai rusak. Ya, mungkin dengan gambar ini bisa menginspirasi masyarakat Metro dan perlombaan yang di gereja ini, Mas.
2: Dengan adanya ruang berekspresi di area publik maupun lingkungan keagamaan, dirinya berharap Kota Metro mampu bertransformasi menjadi kota yang ramah terhadap industri kreatif, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus menyalurkan bakat dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Basnas terus memastikan bantuan tetap tepat sasaran bagi yang...
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni RTLH di wilayah Kecamatan Gunung Labuhan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan bantuan renovasi rumah benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan. Dalam survei tersebut, tim Basnas Waikanan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data sekaligus mengecek secara detail kondisi fisik rumah warga yang telah diusulkan. Tua Basnas Kabupaten Waikanan, K. Haji Abud Nur Sihab, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi real di lapangan. Ia mengatakan survei ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan langkah teknis krusial agar amanah dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS dari masyarakat disalurkan secara transparan, akurat dan akuntabel. Dijelaskan Abud Nur Sihab, melalui program RTLH ini, Basnas Waikanan berkomitmen untuk tidak hanya memperbaiki tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengangkat kualitas hidup warga kurang mampu agar dapat tinggal di hunian yang layak, aman dan nyaman.
1: Ada dua RTLH atau rumah tidak layak huni yang dibantu. Yang pertama diberikan kepada Bapak Sardani sebagai warga masyarakat yang termasuk mustahil fakir yang beralamat di Jaya Laksana, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit. Yang kedua atas nama Bapak Ahmad Saripudin sebagai asnaf fakir yang berada di Kampung Banjarratu, Gunung Labuhan. Itu yang dibantu pada tahun ini. Bantuan tersebut berbentuk dana sebanyak 25 juta rupiah, yang 20 juta masuk di rekening material, toko material, yang 5 juta masuk di rekening yang mendapatkan bantuan atau mustahik.
2: Pengecekan mencakup kelayakan struktur bangunan, atap, dinding, hingga fasilitas sanitasi dasar. Langkah proaktif ini merupakan wujud nyata tanggung jawab Basnas Waikanan dalam mengelola dan mendistribusikan dana umat. Dengan hadirnya langsung di tengah masyarakat, setiap program yang digulirkan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar papan bagi warga miskin ekstrim di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, memastikan sejumlah infrastruktur di wilayah Lampung Selatan akan dibangun tahun ini. Berikut laporan Robi Yudhastika.
1: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan sejumlah ruas jalan dan jembatan akan diperbaiki. Di antaranya pembangunan ruas jalan di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sidomulyo, serta satu jembatan di Kecamatan Ketapang. Jalan provinsi di Lampung Selatan dalam kondisi memprihatinkan. Sebelumnya kondisi jalan di wilayah Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yang sempat viral telah mendapat respon dari pemerintah Provinsi Lampung. Ditambahkannya pembangunan akan dikerjakan tahun ini. Meliputi perluasan ruas jalan Gayam Raja Basa, pembangunan ruas jalan Candipuro Sidomulyo, dan pembangunan jembatan di Kecamatan Ketapang.
2: Selatan tahun ini sudah dianggarkan terkait dengan pembangunan perluasan jalan dari arah Dayam dan Raja Basa, kemudian beberapa titik jembatan yang ada di Ketapang dan di Candipuro, ya. Dan juga nanti akan kita dorong terkait dengan program jalan-jalan lingkungan yang ada di desa-desa untuk memastikan hasil-hasil pertanian ini ngangkutnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, maka perekonomian juga kita akan semakin meningkat.
1: Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah Lampung Selatan, Wahrul Fauzi terus mendorong realisasi program pemerintah provinsi di wilayah Lampung Selatan, khususnya untuk pembangunan lingkungan pedesaan dan akses pertanian. Jalan lingkungan dan akses pertanian harus diutamakan untuk memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian dalam mendukung program swasembada pangan Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Taekwondo Indonesia TI Lampung memastikan pembinaan jangka panjang bagi atlet melalui kejuaraan provinsi maupun nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan KONI Lampung terhadap pembinaan olahraga taekwondo di daerah. Berikut laporan M. Priam Budi.
4: Pengprop Taekwondo Indonesia atau TI Lampung memastikan pihaknya terus konsisten menggelar kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju PON 2028 dan PON 2032. Kegiatan Gubernur Lampung Cup Kedua Taekwondo Championship 2026, Grid C di Bandar Lampung yang belum lama ini digelar tersebut menjadi agenda rutin Pengprop TI Lampung dalam mempersiapkan atlet. Ketua Taekwondo Indonesia atau TI Lampung Ali Hanafia kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan dengan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan KONI Lampung terhadap pembinaan olahraga taekwondo di daerah, TI Lampung wajib mempersiapkan atlet-atlet potensial menuju kejuaraan nasional. Ia menjelaskan kepengurusan baru TI Lampung berupaya menjawab harapan masyarakat dengan menyiapkan pembinaan jangka panjang bagi atlet-atlet muda.
5: Kita konsisten tetap melaksanakan kejuaraan-kejuaraan seperti ini udah yang kedua. Nanti di akhir tahun kita ada event lagi, dan di bulan Juli nanti ada PBTI series. Kebetulan itu yang mengadakan PBTI, cuma kita menjadi tuan rumah seperti itu. Kalau kami sebagai pengurus TI Lampung, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, kemudian Ketua KONI yang begitu support terhadap pengurus TI Lampung. Mudah-mudahan kami pengurus yang baru ini bisa sesuai harapan, bisa ke depan, bisa memberikan yang terbaik buat Provinsi Lampung. Gitu.
4: Sementara itu kejuaraan tersebut merupakan agenda rutin Pengprop TI Lampung dalam mempersiapkan pada akhir tahun untuk event lanjutan. Pada bulan Juli mendatang PBTI series dan Lampung siap menjadi tuan rumahnya. Dalam menghadapi PON 2032, TI Lampung mulai melakukan pendataan atlet usia dini dan pembinaan rutin melalui program pemusatan latihan. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke Pro Soteria di Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, wih, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang. Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia. Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder. Founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu. Okay.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa bisa?
4: Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke.
4: Okay. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyinya juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kam? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digiring gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza. Siapa?
3: Bukan, KL.
4: Oh, Ella ya, Madam
0: Ella. Aduh, amin.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa, Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
5: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
5: Kita pernah ke Cafe Record zaman
0: oh, dulu. Oh begitu.
1: Iya, di bawah Mafian.
0: Di bawah Mafian Misal Gunawan. Betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar sama Malaysia. Iya.
0: Oke. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup lawak juga bisa
3: ya. Dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay. Memang
3: isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, rumah produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita projectnya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: yang
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi, dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situlah saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling kecil di angkutan.
4: Paling muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
5: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
5: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
6: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
6: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
6: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi
0: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
7: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
0: Wah.
7: Alpha deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Jadi gak apa-apa, nunggu lama ya.
7: Terlalu
0: semangat ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
7: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
7: Semuanya.
0: Siap.
8: Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
8: Aku baru teko Malang loh, Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
8: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku loh. Ya wis, itu aja.
8: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
8: Iya. Yeah. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
9: Kita pe kampung.
8: Kita pe kampung Bu Farida.
9: Tetangga.
8: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
8: Oke. Okay.
1: Terputus?
8: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
8: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
8: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
8: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Hmm. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
9: Teh Lady dulu deh kayaknya.
8: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
10: Kenapa nih?
8: Kenapa nih? Lagi
10: ngambil minum dulu.
8: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
10: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
9: Betul.
8: Nah, tadinya ya, gitu ya.
9: Awalnya, ya.
10: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
8: Oh, sih. Ya.
1: Langsung jadi diajak loh.
10: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
10: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya,
10: ya?
1: Iya, Tengku Sapi.
10: Benar, Kak. Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
10: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
8: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
8: Oh iya.
1: Oh, iya, makanya 9
10: The Nine, ya kan? Angka 9.
1: Iya.
9: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
9: Oh,
1: baru lewat.
9: Udah lewat ya.
8: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
8: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
9: Saya.
8: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
11: Foundernya langsung.
8: Foundernya langsung ya.
1: The yeah. founder.
8: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
11: Tamboh C.
1: Uncle Gazi.
8: Inai kayaknya nih ya kan ya, sahabatnya.
9: Harus pakai bahasa Padang kalau
8: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
12: Halo.
8: Iya.
12: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
12: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
8: Oke.
12: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
8: Boleh dong.
12: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
8: Oke. Okay.
12: Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
8: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
12: Selanjutnya salam buatnya The Nine semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
8: Silakan.
12: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, Jakarta lalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
8: Mm-hmm.
12: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, okay. Sukses selalu.
8: Terima
12: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
8: Sama-sama. Terima kasih
1: Uncle Gazi.
8: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi, apa kabare?
8: Mas Yosi, kampungnya siapa?
13: 100% Indonesia.
8: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
13: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
8: Siap.
13: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
9: Harga partai.
11: Kan harga dulu.
8: 9 dapat bonus 1.
9: Betul, ya. Betul.
8: Satu dapat bonus 9. Yeah. Ada lagi yang mau ditanyakan?
13: Sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm. si Reza itu mm-hmm. Dapat pelajaran dari yang expert.
8: Iya. Yeah. Iya.
13: Yeah. Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
8: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
13: Oke, okay, terima kasih.
8: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
8: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
8: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
8: Jadi maruk loh dia loh.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
8: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
8: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, Ketua Persen Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
8: Oh, Solok.
1: Solok.
8: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh Tanamu.
8: Dari Solok ke Solok.
1: Langsung.
8: Oh, oke.
1: Iya. Iya. Uncu, ada pertanyaan?
11: Ada. Halo, Dinay.
8: Halo.
1: Halo.
8: Halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Solaknya, Sumatera Barat.
8: Salam kenal.
11: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
8: Oke.
11: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab ketiganya ya dengan
8: siap.
11: Salam lagi.
8: Oke, silakan.
11: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbodak Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
8: Oke.
11: Itu salamnya

0: di cover oleh The Night.
1: Yes.
0: Lagu apa?
2: Yang di cover.
0: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya?
2: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak. Oh, okay.
2: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
2: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya. Ya.
2: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling umumnya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
0: kalau personil secara masing-masing ya.
2: Iya. Tapi kalau secara denain keseluruhan kita belum ada, tapi kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
2: aja. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece,
2: karya,
1: ya,
2: masterpiece ya, biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita denain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila 30 tahun meninggal. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya.
0: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan lo.
1: Siapa mau jawab?
0: Siapa mau jawab?
1: Nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teh Lady boleh jawab lo.
3: Iya.
2: Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
3: Teteh aja dulu.
0: Teteh.
3: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
3: Lagu barunya The Nine, lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
2: cerita,
0: ini?
2: Cerita tentang lagu.
3: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan di sudah ada 3 single dari The Nine. Dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, Roma. Bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
3: ya. Ya begitu, bulu kuduk.
0: Bulu kuduk siap.
3: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa apanya?
0: Bisa menjadi,
3: banyak ya. Orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
3: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
0: Siap.
3: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat jenius.
2: Terima kasih.
0: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
2: Lupa lirik langsung.
4: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
2: Partnya Tete di sebelah mana sih?
3: Nah lo tuh.
1: Nah.
0: Partnya Tete sebelah mana?
2: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
3: Kan ngeblank semua kan.
2: Kalau
3: kayak gini kan.
2: Kau kuatkan aku sedih.
4: Abis KL.
2: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
3: Pelukan.
2: Nah, tuh, Teh.
3: Pelukan.

0: Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu, ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin. Amin. Okay.

0: kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
0: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
1: Junior atau Senior ya?
0: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
2: Oke, terima kasih.
0: Ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan.
3: Itu lumayan.
4: Jadi
3: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
1: Mm-mm. Oh gitu.
4: Iya.
1: Oh gitu.
4: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
1: Udah
4: jadi,
1: harga paket. Iya,
5: sediain 9 piring aja.
2: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
5: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
2: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
5: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yosi segera
1: Mas Yosi gitu ya.
2: Ya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
2: Mm-hmm.
1: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
2: mm-hmm,
1: gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
3: Enggak pernah ketemu.
1: Oh pernah ketemu aja.
3: Iya belum belajar.
1: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
3: Belajar teknik
1: nyanyi mungkin atau karakter vokalnya.
2: Mm-hmm.
1: Kalau karakter vokal susah dipelajari.
2: Iya,
1: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
2: Apa itu? Kenapa?
1: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
1: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget.
1: Aha.
5: Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan.
1: Aha.
5: Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
1: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
1: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
2: Setuju.
4: Benar banget.
1: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu Divo di Solo.
2: Siap.
1: Solo. Tadi ya.
2: Dari Solo.
1: Baresol itu apa sih?
2: Beras.
1: Oh beras. Baresol.
2: Baresol.
1: Oke.
2: Solo. Bareh tanamu. Baru tahu juga sih.
5: Tapi benar.
2: Benar ya?
1: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
1: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi-nyanyi bareng.
1: Karaoke ya?
4: Karaoke, enggak
6: gitaran, tagendangan.
4: Ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Gitu. Kalau Inai gimana, Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya?
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay, urusan makan ya apa aja dimakan.
1: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu. Mm-hmm.
2: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, mm-hmm, tapi
4: udah gak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Hmm, dan okay, kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
1: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh, oh gitu ya.
4: Iya.
2: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
1: Iya.
2: Jaga
1: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih, Teh?
2: Iya.
7: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
1: Oke.
7: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
1: Iya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
7: Enggak ada.
2: Sikat aja, Sa. Ngambek ya.
7: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
1: Digigit.
7: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia
1: tuh
6: sama es batu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Kalau bisa
2: bestie ya mereka tuh, ya.
6: Kayaknya dia seneng banget deh.
2: Bestie nama es batu.
1: Oke, ini ya, pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke ya, depannya dan Nine, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
2: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Oke.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser? Ya udah saling seru aja ya. Gitu, seru ya.
1: Iya,
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
2: fotografer.
4: Ada fotografer
2: kita. Oke, buat acara tuh
4: wedding organizer juga kita ada.
1: Oh.
6: Ada ramen juga,
4: makanan juga kita ada.
7: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
7: Bagian ngedit
1: terus ya. Oh iya.
2: Seru
4: banget.
1: Oke.
2: Ya ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes, ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
2: Oh,
1: kalau Super Junior ada Super Junior M.
2: Ya,
1: oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
2: Iya.
1: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior gitu. Gitu.
2: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
2: wadah
4: untuk berkarya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
1: Okay.
6: Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Iya, lomba karaoke juga. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Siap kalau begitu.
2: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
4: ya,
2: yang siap. Ada talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo.
2: Apa
1: sahabat itu selamanya? Siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat. Oke.
4: Okay. Jadi iya sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
5: iya
4: ya.
5: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua orang.
2: Pendiam,
6: cuma jarinya gak bisa.
4: Jadi malam itu, memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya.
2: Okay.
4: Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik ini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
2: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu. Ya
4: makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
2: Jangan nangis
4: yang,
2: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu.
4: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
2: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
2: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
4: Masih ada kita di sini kok. Kayak gitu.
2: Itulah apa gunanya berteman.
4: Sahabat.
2: Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang, sepanjang jalan kenangan.
2: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang...
2: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: Pokoknya the best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak Denen juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin, pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain, terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan, gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denen itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denai.
2: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kan nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
4: Ayo.
2: Jadi selamanya sahabat. Iya.
4: Okay.
2: Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh,
4: jangan kemana-mana.
2: Jangan ngobrolnya diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Pro 1 semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Tehnike ya. Mm-hmm. Jadi semua karya-karya Tehnike tuh Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang temu.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine.
0: Betul.
1: Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
0: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
0: Aduh, bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing aja ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
0: Aduh, aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
0: diri sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
0: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang Eca. Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
0: Kola sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih?
2: Tak pernah
0: ya.
2: Tak pernah resah.
0: Bayi walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
3: Sunda.
5: Asli susah juga.
2: Udahlah.
0: Makassar Teh. Aduh,
5: susah kumahnya.
1: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha? Kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
5: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Resa
3: dah. Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
0: mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
0: Agang iamine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terkurut?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
0: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
0: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
0: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
0: Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
0: Tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe mu iku tumangi ra.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan mane.
3: Sang mane itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya
1: ya. Oh, baik ya, kalau
2: ya.
1: Begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
1: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan.
2: Tapi kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya. Agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba saya. Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
0: Yang mana?
3: Dia udah lupa. Ini.
1: Sahabat.
0: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja.
0: Apa lagi?
3: Iko,
0: apa
3: kau,
0: lagi? Ya. Abis apa, Kak?
2: Tak pernah pergi walaupun.
0: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
3: Terus
0: purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night.
2: Yes.
1: Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Halo.
0: Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya itu kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya yeah,
4: ya. Yeah. Kalau okay. Ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Teh Dinda kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: maksudnya. Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
5: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay. Ya.
5: Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk dengain
6: lagi udah
5: untuk musiknya untuk lagu sahabat selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Hatur nuhun.
1: Tafik. Ya.
0: Hatur nuhun. Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Bau. Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine enggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya? Gak bercanda.
0: Ya nggak apa-apa. Ya,
1: kita itu rezeki masing-masing gitu. Itu rezeki.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau dari memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
8: Mbak Inai?
6: Ini ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kak Acel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
1: Iya, nanti promo ke sini.
6: Oh, gitu.
0: Begitu masuk lagi ya dong. Kan?
1: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
8: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Doni juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
8: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Iya dong.
0: Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
9: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
1: Oke.
9: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi, ya enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Memang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah buku, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong. Mungkin
9: maksudnya Iya, Ismail
0: siap.
9: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Pak Sudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
6: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Gak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya, terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini, ternyata nggak jadi dia.
6: Badan dia.
0: Ya udah, oke, baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Di wilayah Kabupaten Pringsewu, khususnya terkait pajak daerah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Bupati Pringsewu pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Ketua Pangda IPAT Tanggamus Pringsewu, Hapsah Desiana, mengatakan salah satu tujuan audiensi ini adalah sebagai upaya memperkuat kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di sektor BPHTB. Ia menjelaskan BPHTB merupakan pajak yang wajib dibayarkan pembeli saat melakukan transaksi pembelian properti berupa tanah maupun bangunan di suatu daerah. Kita beralih ke warca selanjutnya. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung meminta pencairan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA segera dilakukan. Permintaan itu disampaikan saat hearing persiapan SPMB bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sekolah negeri kini tidak lagi diperbolehkan menarik uang komite. Kondisi tersebut membuat sekolah sangat bergantung pada dana bantuan pemerintah. Menurut Asroni, BOSDA yang telah dianggarkan hingga kini belum sepenuhnya diterima sekolah-sekolah. Akibatnya, kegiatan operasional sekolah dinilai belum berjalan maksimal. Ia menyebut, kepala sekolah saat ini hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. DPRD meminta Dinas Pendidikan segera mempercepat proses pencairan bantuan daerah tersebut. Demikian Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warta pukul 16. Dan minak muari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferdi Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan di acara selanjutnya akan ditemani oleh adik kita yang cantik dan menarik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nindi Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat.

Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
4: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat debi minat muakin daikan cesonya ini di Papua Jangan Kuti. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk minat muakin yang barangkali saat ini baru sempat gitu ya untuk menunaikan sholat asarnya. Dan tentunya juga di sore hari ini Amalia menemani minat muakin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita ketemu di acara Prodangdut ya. Yang ingin gabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Senen? Sehat. Alhamdulillah. Bang Senen saya nangis lagunya siapa? Waktu kamu mepet nih, Ji.
1: Oke. Lagune
0: Uat Jatuh Bangun Anjak Kristina Barcelona Ona Sutra Jama Aduhai Rido Roma.
1: Barcelona.
0: Oke, siap. Lanjut, Bang.
1: Semoga sehat.
0: Iya.
1: Magelang sama Kembal. Juga Tambalang Mungkino di Kewaran Kedua Arif.
0: Iya.
1: Di Kewaran Kedua di Ogun Jagang. Tinggi Pulau Kepiti.
0: Iu.
1: Dan juga Jagangnya.
0: Aduh, sinaga oh.
1: Terima kasih.
0: Iya, jama-jama Bang Senen. Bang Senen munih yo, sehat-sehat yo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Sabaran minak muaki yang ingin bergabung boleh ya. Nanti Amalia buka lagi teleponnya. Kita puterin dulu lagu tadi yang udah dipilih sama Bang Senen ya. Ada Barcelona.

Pemdam Karmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat sebanyak 37 kasus kebakaran terjadi di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Bidang Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, mengatakan dari puluhan kasus tersebut, kebakaran rumah tinggal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 18 kejadian. Selain rumah tinggal, kebakaran juga terjadi pada sejumlah fasilitas usaha dan bangunan lainnya seperti gudang minyak, pabrik kopra, bank sampah, bus penumpang, hingga bangunan pondok pesantren. Untuk meminimalkan dampak kebakaran, pihak Damkarmat menekankan pentingnya laporan cepat dari masyarakat guna mengatasi kendala jarak tempuh menuju lokasi kejadian. Selain menangani kebakaran, Damkarmat Lampung Selatan juga melakukan berbagai operasi penyelamatan non-kebakaran atau evakuasi. Beranjak metinformasi Saibahi, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar program gerakan pangan murah di rumah susun sederhana sewa Marga Luyu Kota Serang guna menstabilkan pasokan dan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengatakan gerakan pangan murah keliling ini menyasar seluruh wilayah Banten. Khusus hari ini, gerakan pangan murah hadir di Rusunawa Marga Luyu, Kecamatan Kasemen, dan Rusunawa Kaujon. Berbagai komoditas pangan yang disediakan dalam gerakan pangan murah ini antara lain beras SPHP, beras reguler, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga telur. Ia memastikan seluruh harga bahan pokok yang dijual berada di bawah harga pasar. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Masih bersama Amalia Minak Muakhi di Prodangdut ya, untuk edisi Kani Sinci Kani Selasa tanggal 19 Mei 2026 ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Prompat di 0811720985. Ada siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Biasa Lampung Timur, Mbah Ren.
0: Mbah Ren, oke. Mbah Ren, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana?
1: Mendung.
0: Mendung ya? Iya nih. Di sini juga mendung, padahal tadi panas banget gitu. Iya, terus tiba-tiba langsung gelap.
1: Belum hujan,
0: Bang. Belum.
1: Oh, iya.
0: Belum. Lagunya ada Repot, terus ada Bukan Sandiwara, ada juga Sebujur Bangkai.
1: Oh. Bangkai ada.
0: Sebujur Bangkai aja. Oke.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Yang di Lampung Timur sama Timuri.
0: Iya.
1: Bang Rukam, Bapak Wenatar. Kemudian Pak Ketok juga sama Timuri. Ada Pak Ketok sama Timuri. Ada Pak Kemiatinya sama Pak Timuri tentang Ketok sama Timuri. Tapi sama Timuri. Nurul selamat sore, Ainun selamat sore, ada,
0: halo,
1: buat semuanya aja,
0: buat semuanya aja, oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Ren yang telepon di 255112 ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh ya, Amalia buka teleponnya kembali di 0721255112 ataupun juga di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tapi kemarin ini kok meron, kok enggak ketawa kayak kemarin.
0: Kenapa?
1: Kamu kok enggak ketawa kayak kemarin, kenapa sih?
0: Soalnya tadi panas terus tiba-tiba redup nih.
1: Ya.
0: Cuacanya. Kenapa bisa seperti itu?
1: Jadi
0: kayaknya takutnya ya? Takut pulangnya ke ini kehujanan.
1: Oh, enggak. Kan masih lama toh, pulangnya jam 7 ya.
0: Aman. Mudah-mudahan enggak hujan lah ya.
1: Amin. Pertama gitu kan kayak mana itu loh.
0: Kayak mana?
1: Ya cantik itulah. Terus. Oh. Karena putar-putar ya, Bu ya.
0: Kenapa?
1: Putri Rana Rani ya, Bu ya?
0: Rana Rani yang mana?
1: Tapi cari loh, Bu, kalau nggak diputar, wah, kecewa banget, aku udah nyasa ini masalahnya.
0: Aduh, ya Allah.
1: Judulnya benci. Ya?
0: Aduh, ya ampun, kenapa tuh? Ya, ya.
1: Ya, sama ibu loh, itu hanya sekedar
0: lagu ya, bener. Tapi pas ngomong bencinya itu tuh kayak dari hati gitu loh, ya Allah.
1: Iya, Bu. Soalnya kan gini, Bu, ya. Kemarin jika aku memerlukan dia, dia aku tembak, dia nggak mau. Katanya dia masih kecil. Giliran sekarang aku udah punya pasar, dia nembak aku.
0: Aduh.
1: Ta-da! kenapa sih? Kamu seneng saya.
0: Aduh, kalau benci, kalau suka jangan suka banget katanya gitu kan. Kalau benci juga jangan benci banget, biasa aja. Ntar dari benci juga balik lagi jadi cinta.
1: Nah, itu dia. Jadi santai aja loh. Ada nggak bu?
0: Ada.
1: Diputer ya bu ya?
0: Iya.
1: Buat ibu terima kasih. Semangat ya bu ya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya, orang ganteng di W kanan. Udah masuk juga di 255112 ya. Yang masih ingin bergabung masih bisa, Amalia masih buka minat muahi di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Tadi yang nelfon ke WhatsApp kenapa nggak telepon lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kabipun.
0: Iya pun, apika bah bang.
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Mantan sehat, Kak. Dan kali ini kita ke Uni ini enggak wae. Cuaca ini ketat, Kak, di sana.
0: Kelom ganta jenot kan nihan panas nihan ganta kelom.
2: Oh, ketika merata yuk tak kelom munyin dunia kita.
0: Ya Allah, kelom ulih. Tapi ki jomblo mah kelomnya ketine bidan ji injuk nih.
2: Yuk hati mah kelom jomblo cuman langit di kelom. Yuk hati ini terlalu keria.
0: Oh iyo alhamdulillah.
2: Yo lagunya kita.
0: Lagunya uat. Jeno api yuk uat ji sebujur bangkai benci jama bukan sandiwara.
2: Si. Pertama kok kak.
0: Saya pertama.
2: Bangkai.
0: Oke, siap.
2: Bangkai. Salam nih kak ya.
0: Iyo.
2: Salam nih, pertama nih pakai kru nih terompat, tempat terkuali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyin nih.
0: Amin.
2: Lanjut kak ya.
0: Iya.
2: Oke nih, ham-ham. Pondok ini, Pondok ini, Madila, Mama Rido, dan Mbak Nabila,
0: Iyu,
2: Pondok Katiman, Pondok Maman, Pondok Atin, Bang Darson, Pondok Introbolo, Putra Jawa, Niyu, sama Dede, Edo, lupa sama Dede.
0: Iya.
2: Kita unjung kita, anjak unjung jembatan sampai unjung tikungan. Lagu ini untuk kepentingan anak ya.
0: Iya.
2: Bangkai. Apa yang Kak Amalia nih. Semangat tugas.
0: Iya.
2: Tidak halangan suatu api pun sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga akan selalu ya Kak.
0: Iya. Jaman-jaman.
2: Atun saya Kak ya.
0: Boleh.
2: Anda kumbang nih kopi.
0: Cakep.
2: Cakep di debirani. Jomlo pamit untuk diri. Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kadu gabungmu nih di 255112 ya. WhatsApp lagi minak muaki Amalia Bagun ngebuka telepon nih ya, baik di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Boleh dikecilin dulu radionya. Aduh, ini storing banget nih.
3: Gak bisa dikecilin radionya, Kak.
0: Kenapa gak bisa dikecilin?
3: Suaranya aja.
0: Iya, maksudnya suara, volume suaranya dikecilin ya. Oke, iya Bang Ham-Ham gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Sehat ya.
3: Belianya.
0: Iya, sehat juga, alhamdulillah.
3: Lagunya apa tadi, Kak?
0: Sebujur bangkai, terus ada benci sama bukan sandiwara.
3: Bukan sandiwara aja, Kak.
0: Oke, baik.
3: Dalam tadi ada Abang Jomblo. Selamat lebih. terus Abang Topa, Abang Edo, Kang Maman, Selamat Sepi, terus Abang Afif Bulu-Bulu, Mas Sepi, terus Bunda Tamba, Kakak Nabila, Selamat Sepi, Uwa Putri, Kakak Eva, Mas Sepi, terus itu Mbah Jarwo, Mas Sepi, Kakak ini, Kakak siapa itu, Abang yang di Kemiling itu, Kak.
0: Siapa ya?
3: Iya.
0: Iya, pokoknya Kak. Itulah, pokoknya abang yang di Kemiling lah ya. Terus?
3: Siapa itu? Selamat Tepi, Apin Bulu-Bulu nih, Tepi, terus Abang Jaini, Tepi, Seunyini Gawah kan.
0: Oke, Seunyini Gawah ya.
3: Kamelia nih, Matuka.
0: Aduh.
3: Selalu ya Kak ya.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamham, mohon maaf ya, ini terpaksa Amalia ingatkan terus ya. Kayaknya sudah berkali-kali nih setiap Bang Hamham masuk selalu storing gitu. Jadi mohon ketika nanti suatu saat masukkan lagi gitu ya ke acara di Pro 4, tolong di volume suara volume apa radionya dikecilkan gitu dan agak menjauh gitu dari radio karena di studio ini headphone-nya sensitif sekali gitu. Jadi lumayan buat kuping sakit gitu ya. Ada siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo cantik, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Kak Amelia yang manis.
0: Ah, masya Allah. Ini suaranya kalau masih belum berubah Nabila bukan sih?
4: Alamak, aku disebut Nabila. Oh, salah. Ya Allah.
0: Salah ya.
4: Anak ketiga dirimu. Aku tuh dari Waikanan loh Mbak Amel. Ya Allah.
0: Oh salah ya, maaf.
4: Sebut Nabila sama Mbak Amel tuh.
0: Aduh, nanti aku dimarahin sama Bang Alvin. Aduh Kak Eva, mohon maaf, suaranya mirip-mirip.
4: Oh, Bang Alvin, aku sebut Nabila tuh.
0: Suaranya mirip-mirip sama Nabila Kak Eva, mohon maaf.
4: Rupanya ada kembaranku juga ya.
0: Iya.
4: Sekilas. Lagi makan jambu nih mau sedikit-sedikit.
0: Oh ya ampun, enak banget. Andaikan gitu ya di sebelah langsung aku nggak usah ditawarin, aku ambil kayaknya jambunya.
4: Jambunya.
0: Maaf ya Kak Eva.
4: Lagunya apa itu?
0: Lagunya ini ada Sebujur Bangkai dari Roma Irama, terus ada Benci dari Rana Rani, ada Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.
4: Ya Allah,
3: Sandiwara.
0: Halo?
4: Sandiwara kata bebek putu.
0: Kak Amin.
3: Sandiwara.
0: Aduh, bukan sandiwara. Baik, baik, baik, Kang.
4: Ayo Bang Apin, salam-salam.
3: Salamnya memang semua aja ya.
0: Iya.
3: Semoga jaya di merana dan rohani panjang umur banyak rezeki dan
0: amin. Amin. Amin. Allahumma amin.
3: Ngaji ke tanah suci walaupun sekarang
4: di kampung itu untuk Mbak Amelia.
0: Oh iya, apa tuh?
4: Oke ya.
0: Apa tuh?
4: Pantun. Jalan-jalan ke Baradatu.
0: Cakep.
4: tidak lupa membeli baju.
0: Iya.
4: Kalau kamu suka aku, cepat bilang I love you.
0: Aduh. I love you. Iya. I love you, Kak Epa.
4: I love you tuh juga, Kak Amel.
0: Iya. Mau kirim-kirim salam nggak, Kak?
4: Salamnya untuk dari A sampai Z aja ya. Soalnya
0: iya.
4: Seperti mendung mau hujan.
0: Iya ya. Nih sama.
4: Kak Amel, semoga sehat selalu. Dapat jodoh.
0: Amin. Ya diaminkan saja.
4: Apa udah dapat jodoh apa Kak Amel?
0: Eits.
4: Oke, buat dirimu semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
4: Biar itu bekerja di udara. Ya, cantik.
0: Eva
4: turut sama Bang Apin ya.
0: Oke,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di Waikanan ya. Dan sudah banyak minat muahi penelpon yang Amalia angkat. Nanti Amalia angkat lagi, buka kembali ya teleponnya maksudnya, setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan dan sudah dipilih juga sama minat muahi. Nah, bunyi lagi teleponnya. Ya udah, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum juga Mbak Amel.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak D. Dharma seputaran stasiun Blambangan Umpu.
0: Oke, Pak D. Dharma di Blambangan Umpu. Gimana kabarnya?
5: Sehat-sehat, dari pagi panas bener.
0: Iya ya,
5: cuacanya.
0: Tapi sore ini tiba-tiba langsung mendung gitu ya.
5: Masih panas juga ini kalau di Blambangan.
0: Oh, di Blambangan panas.
5: Panas masih dari pagi tadi.
0: Oh iya, di sini mendung nih Pak De, ya ampun. Ya udah.
5: Lagunya Mbak apa?
0: Lagunya ada Sebujur Bangkai, terus ada Benci sama Bukan Sandiwara. Mau yang mana?
5: Yang mantur tadi apa ya?
0: Bukan Sandiwara, Bukan Sandiwara.
5: Iya ya. Salam-salamnya
0: boleh
5: sedikit Mbak ya.
0: Iya boleh.
5: Yang tuh

0: Mbak Julia, Bang Doren, Bapak Kadarudin yang sedang dengaran RRI Klo 4, selamat sore, Pak Jarwo, Bang Arpin, Mbak Bolo-Bolo, Mbak Jomblo, Abang Jomblonya, Mbak Ros, Mbak Nay yang sedang mendengarkan, selamat sore. Buat Bang Topan, Abang Wo putrinya, semuanya tanpa kecuali, selamat sore. Buat Mbak Mbak
1: Amalia di sini.
0: Mbak Amalia, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Darman pamit. RRI Nopat mengudara untuk Indonesia. Tapi pun
1: iya pun, terima kasih untuk Pak Dedarman ya, udah telepon di 0721255112. Kita rehatan dulu ya Minak Muari, nanti Amalia buka lagi teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720985. Kita dengerin dulu, ada Sebujur Bangkai, terus dilanjutin nanti sama Benci dan juga Bukan Sandiwara.

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, minamuakin dari kancasu nyini di papun jenganan kuti Amalia Pagon narima telepon anjak minamuakin su nyini ya di acara Prodangdut untuk edisi Hani Sinji Hani Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Amalia angkat, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore menjelang malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Siapa?
1: Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Bunda Ilham. Iya. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya, sehat juga. Alhamdulillah.
1: Tak sia-sia perjuangan sampai akhir. Tracing.
0: Oh iya.
1: Aduh. Ya, lagunya apa yang disiapkan?
0: Lagunya ada Repot sama Sonia, sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
1: Apa ya? Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, baik.
1: Tak sesuai di hati itu kayaknya. Ya deh, kita aja lah. Waktunya ya. Semuanya aja yang dapat dapat ya. Selamat istirahat juga. Kita aja, Mbak.
0: Oke. Iya.
1: Iya. Hati-hati. Suara budaya Lampung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bunda Ilham yang juga udah telepon ya di 0721255112. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak JK yang ada di Wai Kanan Bali.
0: Oke, Pak JK, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik saja. Gimana kabarnya Mbak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagunya ada Repot, terus ada Sonia, ada Sudah Cukup dari Inul Daratista.
2: Sonia
0: ya.
2: Hanyalah dirimu itu.
0: Oke. Baik, ditunggu lagunya. Mau kirim-kirim salam boleh.
2: Salamnya ya.
0: Iya.
2: Salamnya kue Kang Senen, selamat sore Kang Itu, selamat sore Kang Topan, selamat sore Bahrain yang ada di Lampung Timur, selamat sore Kang Itu yang ada di Gunung Batu, selamat sore.
0: Iya.
2: Kue Nadila yang ada di Karang, selamat sore. Kue Kang Ham-Ham, selamat sore. Kue Kang Bang Pendi yang ada di Ibu Selatan, selamat sore. Siapa itu lupa aku. Mbak Epa yang ada di Ibu Wai Kanan, selamat sore. Bang Pendi yang ada di Ibu Selatan, selamat sore. Bang Ramli yang ada di Wai Kanan, selamat sore. Lutremo, selamat sore. Mbak Amelia yang Mbak Amelia gini pun kecacuaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa jaga kesehatannya Mbak Amelia.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktu nih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Pak JK, sadu kuku anmunih ya di acara Prodangdut. Dan mohon maaf Minak Muahi, Amalia sudah tidak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muahi ya. Jadi seluruh baik itu di WhatsApp ataupun juga di telepon biasa itu Amalia tutup ya. Amalia juga akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Sekali lagi terima kasih yang sudah masukkan. Tentunya Prodangdut bisa Minak Muahi dengarkan setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Amalia pamit sebentar Minak Muahi di Prodangdut. Nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit.

0: jam 17.
1: Mina Muari BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyiapkan pasokan air bersih guna mengantisipasi potensi dampak kekeringan seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, sejumlah wilayah Cilacap telah memasuki awal musim kemarau pada dasarian pertama bulan Mei 2026. Akan tetapi hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat, termasuk di wilayah yang biasanya terdampak lebih awal seperti Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Kondisi tersebut dipengaruhi masih turunnya hujan di sejumlah wilayah, terutama di Cilacap bagian barat yang intensitasnya terkadang cukup tinggi sehingga ketersediaan air masih relatif mencukupi. Meskipun demikian, BPBD telah melakukan langkah kesiapsiagaan dengan menyiapkan pasokan air bersih untuk mendukung penanganan jika sewaktu-waktu terjadi kekeringan. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur mencatat dalam pelaksanaan Surabaya Vaganza 2026 yang digelar pada Sabtu malam mampu mendongkrak ekonomi dan juga kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% di wilayah setempat. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa peningkatan kunjungan wisata dan okupansi hotel tersebut menjadi indikator bahwa sektor pariwisata kota pahlawan terus bergerak dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Surabaya Vaganza yang merupakan kegiatan tahunan dalam rangka hari jadi ke-733 kota Surabaya itu membuktikan bahwa kegiatan budaya dan pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi kota. Kehadiran wisatawan ini tentu juga berdampak terhadap meningkatnya aktivitas usaha masyarakat selama pelaksanaan acara berlangsung. Surabaya Vaganza 2026 sendiri menjadi salah satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata, di mana pelaksanaan pada tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya yang memadukan mobil hias bunga, pencahayaan artistik, kostum bercahaya, hingga light show. Demikian wakca jam 17, muloh putunggadi wakca selanjutnya.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI.

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Muahi Amalia ngancai minat Muahi kali sinji dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani ya. Informasi di Debihani Sinji, Indonesia itu memang enggak pernah kehabisan destinasi wisata yang unik nih Aminak Muahi. Selain pantai dan juga kota budaya, ada juga desa-desa wisata di dataran tinggi yang tentunya juga menawarkan panorama yang luar biasa sekaligus juga kearifan lokal yang masih terjaga. Desa wisata di pegunungan bukan hanya memperlihatkan ataupun juga menyuguhkan udara sejuk dan juga landscape yang hijau Minak Muahi, tapi juga pengalaman budaya yang otentik. Nah, dikutip dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, mencatat beberapa desa wisata tertinggi di Indonesia yang berhasil menarik perhatian wisatawan karena keindahan alam serta tradisi masyarakatnya yang tetap lestari. Bahkan beberapa di antaranya masuk dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Yang pertama ada Desa Sembungan di Wonosobo. Desa Sembungan dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa dan desa ini berada di kawasan Dieng dengan ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Panorama alamnya menjadi daya tarik utama. Wisatawan bisa menikmati pemandangan perbukitan hijau, hamparan kebun kentang, hingga sunrise icon unik di Bukit Sikunir ya. Kabut tipis yang menyelimuti area pegunungan membuat suasana desa terasa begitu menenangkan. Kemudian selain keindahan alam, masyarakat Desa Sembungan masih mempertahankan tradisi pertanian dan budaya lokal khas Dieng. Dan desa ini juga pernah meraih penghargaan dalam kategori Desa Rintisan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Kemudian ada juga di Kabupaten Lumajang yaitu Desa Ranupani dengan ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini sangat populer ya karena menjadi gerbang utama pendakian Gunung Semeru, Minak Muahi. Landskapnya dipenuhi oleh pegunungan, danau alami, serta lautan kabut yang membuat suasananya itu terasa magis gitu ya, Minak Muahi ya. Dan wisatawan juga bisa melihat kehidupan masyarakat suku Tengger yang masih menjaga adat istiadat leluhur. Kehangatan warga lokal menjadi pengalaman tersendiri tentunya bagi para pelancong yang datang ke Desa Ranupani. Kemudian ada Kampung Bena Ineri di Nusa Tenggara Timur, Minak Muah ya. Kampung ini menjadi salah satu desa wisata paling eksotis di Indonesia karena desa adat ini berada di kaki Gunung Ineri dengan ketinggian mencapai 2.245 meter di atas permukaan laut. Keunikan utama dari kampung ini adalah rumah adat tradisional yang masih dipertahankan sejak zaman megalitikum. Atap rumahnya ini terbuat dari alang-alang dan tata letak kampung juga masih mengikuti tradisi leluhur Minak Muah ya. Selain bisa menikmati panorama pegunungan yang indah, wisatawan juga bisa melihat langsung ya aktivitas menenun kain tradisional yang menjadi bagian penting juga dari budaya masyarakat setempat. Kemudian juga ada Desa Argosari yang terletak di kawasan kaki Gunung Bromo dengan ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Desa ini terkenal karena memiliki panorama negeri di atas awan yang begitu memukau Minak Muah ya. Saat pagi hari kabut tebal ini akan menutupi lembah dan menciptakan pemandangan dramatis yang sering diburu oleh fotografer. Masyarakat di Desa Argosari juga masih memegang budaya tradisional Tengger yang kental, dan wisatawan juga bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang sambil melihat aktivitas pertanian warga setempat. Kemudian di Flores, Minak Muahi ada Desa Wairebo yang memang tidak disediakan
disebut sebagai desa tertinggi, tapi lokasinya yang berada di Pegunungan Flores menjadikannya salah satu desa wisata dengan panorama paling menakjubkan di Indonesia. Desa ini terkenal dengan rumah kerucut tradisional bernama Mbaru Niang yang tentunya sudah diakui oleh dunia internasional ya. Untuk mencapai desa ini, wisatawan harus trekking melewati hutan dan juga jalur pegunungan. Kemudian sesampainya di lokasi, para pengunjung akan disambut pemandangan pegunungan hijau serta suasana desa yang masih sangat alami dan juga tradisional. Nah, keberadaan desa wisata di dataran tinggi Minak Muari tentunya menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia itu nggak cuman sekedar destinasi populer, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan juga kehidupan masyarakat lokal yang juga tetap lestari. Program desa wisata yang dikembangkan pemerintah melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI juga terus mendorong potensi ekonomi masyarakat desa berbasis pariwisata berkelanjutan. Dengan lanskap alam yang indah dan juga kearifan lokal yang kuat, desa-desa wisata ini tentunya menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman berbeda saat berlibur di Indonesia.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa

membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Nina mungkin dekan jaso nyini papun jangan ikuti amal yang cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Oleh selanjutnya Amalia agak motoko lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran ya, dilanjutkan jamaah azan maghrib. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung hemuni sekitar nih, azan maghrib Kani Sinji akan berkumandang di pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mampu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Minak Muwaki, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai.

0: karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
0: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih di hati gue lah.
1: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
0: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mana? Anak keliak mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Cepat ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku nana ngredit kena hutang. Ngredit nesta ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus sih. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta.
0: Weh, apilah kepusingan mula, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku gigi koniku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Cuma jangan kredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngaku nendang-dang nesa. Jadi pake duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kodoh neniku. Kadue tok ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mulani rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngicik kok tetangga uli kok kiri kok kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung.

istilah patung dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patung ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara

macam-macam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Sebenarnya ni agak medi papa ibu bayi nono yo. Acak sen ni nombi di kiri kita ia belok kanan. Aduh bahaya bayi Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu nobo sennya ibu tu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang ini bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini.
0: Iya deh. Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: FM Suara Budaya.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Terima kasih Minak Muakhi Bangun Ngeskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menilai tren travel atau perjalanan wisata masyarakat Indonesia belakangan ini lebih memilih liburan dalam kelompok kecil seperti bersama keluarga lintas generasi atau multi-generation trip ya. Menurutnya tren masyarakat yang berlibur lebih banyak dengan kelompok kecil, dengan teman-teman dekatnya atau dengan keluarganya. Sementara itu, perjalanan dengan bus dalam jumlah besar saat ini lebih banyak dilakukan untuk kegiatan study tour atau perusahaan yang mengadakan perjalanan bagi karyawan dan juga distributor. Dan tren perjalanan bersama multigenerasi ini udah terjadi sejak COVID. Dan mereka butuh donaturnya itu didukung oleh orang tua yang sudah mapan secara finansial dalam membiayai trip atau perjalanannya. Nah, tentunya hal ini banyak sekali sekarang bukan hanya di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Sehingga tren perjalanan sekarang cenderung lebih santai karena harus menyesuaikan ritme masing-masing generasi gitu. Jadi yang tua udah gak bisa jalan sampai malam, nah anak-anak juga mungkin bangunnya juga agak siang gitu, jadi santai gitu ya. Dan mereka itu berlibur itu gak lagi kayak dulu gitu, bangun jam 6, terus jam 7 makan pagi, jam 8 udah keluar hotel, terus buru-buru balik hotel lagi setelah makan malam. Nah udah gak seperti itu, tapi lebih ke pengalamannya itu sendiri. Wisatawan saat ini cenderung memilih destinasi dengan akses transportasi yang murah, nyaman, dan tentunya mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi publik. Perkembangan teknologi dan juga kemudahan transportasi nyaman dan sudah seamless juga membuat wisatawan semakin mandiri ketika bepergian, sehingga penggunaan jasa agen perjalanan di sejumlah destinasi ini mulai berkurang. Contohnya saat berlibur ke negara terdekat seperti Singapura dan juga Malaysia gitu ya, wisatawan Indonesia ini mungkin sebagian udah terbantu gitu dengan transportasi publik. Ada juga aplikasi transportasi online hingga navigasi digital seperti Google Maps. Nah, tentunya walaupun seperti itu gitu ya, dinilai juga bahwa agen perjalanan masih punya peluang gitu untuk menjual paket wisata ke destinasi yang punya kendala bahasa dan juga sistem pembayaran yang berbeda gitu. Minak Muakhi ya. Informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaannya kita di Helauni Debihani. Dan terima kasih Minak Muakhi, tetap setia dengan Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz. Karena uat rekan Amalia saya bahi, saya ngancai Minak Muakhi anjak pukul siwa belas togok pukul huap lupa waktu Indonesia Barat. Amalia Khimuni kerabat kerja saya bertugas di Debihani Sinji pamit undur diri. Amalia Kilumahab ki watak lancar cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan

0: penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
1: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
2: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
3: Sekitar itu saja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
2: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
3: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
2: Tidak ada. Aman.
3: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
2: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
3: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
2: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
3: Oh, 20 hari?
2: 30 Juni sampai 19 Juli.
1: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Penjualan bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
6: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
5: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
7: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir si Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
7: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
5: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Saya kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi kami diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: temenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini, merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku, ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain, untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke, kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional, sorry ya.
1: Gak apa-apa, itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Antri dengan Ibu Pekerja.

0: udah superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya
0: kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan. Iya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketawa juga nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Di video lirikan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit itu pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget, sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macam. Aku tidak mau, aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Tidak aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: refnya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: semua tentang bola. Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sebelum ngomong 5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yay, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Smiadi.
0: Dan Asyif Endurismi yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita seru-seruan bareng malam ini cuma di
1: Crazy Night.

0: Yang setemang perdua masih barengan Rido Sviadi
1: dan Asyifa Nurismi, temang perdua setelah sekian abad ya akhirnya ketemu lagi.
0: Ya.
1: Sekian lamanya mendengar suara kita.
0: Bener.
1: Lagi.
0: Bener, pasti kalian ya temang perdua udah kangen banget mendengar suara kita berdua. Karena kita ini emang ngangenin banget gitu
1: gak sih? Betul. Kata mantan-mantan gue juga, gue itu
0: gimana?
1: Gak boleh ya?
0: Kok jadi kata mantan-mantan lo?
1: Aduh, bercanda teman berdua ya. Seperti biasa di Crazy Night ada Rido Ismiyadi, Asyifa Nurismi. Kita bakal ngapain dok?
0: Kita bakal seru-seruan malam hari ini teman berdua. Kita bakal happy-happy gitu ya kan ya. Kita bakal yasinan ya.
1: Itu malam Jumat. Kalau di malam Rabu ini kita
0: bakal seru-seruan bareng tentunya Tama Pradua dengan crazy challenge dari kalian semua malam.
1: Betul.
0: Hari ini kita tungguin banget ya Tama Pradua. Selain itu ada Paji Chips.
1: Kita bakal kasih kamu crazy tips yang pastinya bikin kamu wow. Ini
0: betul.
1: Patut gak didengerin.
0: Ini sangat bermanfaat ya.
1: Jangan
0: ya.
1: Kasih harapan. Tolong.
0: Enggak, ini bagi yang apa namanya yang merasa bermanfaat ya digunakan gak apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi... Tapi kalau yang merasa kurang gitu ya kan ya, sebaiknya jangan.
1: Oke.
0: Ini kita peringatkan dari awal aja gitu.
1: Betul.
0: Ya Sim ya. Dan terakhir kita bakal main games bareng-bareng kalian Tama Pradua. Jadi buat kalian semua yang mau kasih kita challenge, mau tips, mau tahu tips dari kita ataupun mau main games bareng kita ya Siva ya.
1: Betul, kamu bisa dengerin kita sampai dengan jam 10 malam nanti karena kita temenin kamu cuma di Crazy Night.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga Malam.
3: Oh iya.
2: Jaga Malam bersama Rido Smiadi dan Asyifa Nurismi.
3: Betul, Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Iya. Yeah. Karena kamu enggak pas sama Pro 2 kalau mau galau-galau.
3: Namanya juga kita di malam Selasa ya, sama Pro 2. Namanya juga siaran teraneh di seluruh penjuru
2: Lampung.
3: Wow, okay. Ini jangan berharap lebih dengan jangan siaran crazy ya, sama Pro 2 ya. Namanya juga siaran teraneh gitu ya kan ya. Jangan disamakan dengan hari-hari yang lain. Udah pasti kita aneh malam hari ini.
2: Tapi bener ya Do ya, kayak setiap malam lain itu ada info yang bisa kita ambil gitu. Kalau di malam ini jangan diambil info-info.
3: Ambil hikmahnya saja.
2: Ambil hikmahnya, ambil positifnya kalau ada.
3: Kalau nggak ada
2: ya udah. Dengerin aja, karena
3: dengerin emang aja.
2: Khusus malam itu kita tuh cuman mau menghibur kamu.
3: Betul, ini malam ini spesial banget ya buat kalian sama Pradu yang ngerasa butuh hiburan gitu ya kan ya. Butuh apa namanya, hal-hal yang bikin kalian muak.
2: Gue udah kayak bikin seneng gitu. Muak.
3: Muak.
2: Gak usah didengerin berarti ya.
3: Oke,
2: ya.
3: baik Syifa.
2: Gak boleh dong, harus didengerin.
3: Okay,
2: karena
3: gitu
2: kata
3: ya.
2: Tahun Pradu itu kita tuh seseru itu, iuh gak sih?
3: Namanya juga program bestseller.
2: Dijual ya mas ya, kakak. Aku cuman sampai jam 10 kakak.
3: Okay.
2: Kakak, ya.
3: Langsung
2: tolong
3: aja ya kakak ya.
2: Iya betul.
3: Kasih kita challenge kakak malam hari ini kakak.
2: Betul. Kamu bisa kasih challenge ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 081-799-25-925.
3: Kamu juga bisa kasih challenge kita di Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2.
2: Ya, dan kamu bisa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kamu boleh komen-komen situ, nanti kita bacain. Dan kita, ya kalau kita mau laksanain, kita laksanain gitu ya dok.
3: Oke, okay, baik. Kita bakal memilah dan memilih gitu.
2: Betul,
3: ya kan.
2: Betul,
3: ya? Yang tentunya berkualitas.
2: Jujur gak ada ya.
3: Gak ada ya.
2: Namanya juga challenge kayaknya gitu deh
3: gitu
2: agak
3: ya?
2: Janggal sedikit ya.
3: YTTA ya.
2: YTTA.
3: Okay,
2: kalau ini YCCA.
3: Apa tuh?
2: Yang crazy-crazy aja.
3: Oh, masuk.
2: Ini belakang ini ramai banget, ada apa sih dok?
3: Gak tau nih, pasar malam kayaknya.
2: Ada acara apa sih di belakang
3: gak
2: ini ya?
3: Gak ngerti, gue juga
2: gak tau. Kok mereka tutup mulut dong?
3: Padahal gak mungkin.
2: Padahal gak kita mute ya?
3: Padahal kan udah ada tertera gitu kan ya. Wangi lahir batin.
2: Kan emang wangi dong.
3: Oh, benar, benar.
2: Kayak lo ini wangi banget loh. Lo khusus malam ini laundry ya dok ya?
3: Gak usah dikasih tahu.
2: Gak perlu ya.
3: Rahasia dapur
2: ya. Jadi teman Pro 2 kalau kamu masih mau dengerin kita dan teman-teman yang di belakang kita.
3: Betul.
2: Ini bisa gak sih say hi gitu? Hi? Enggak ya?
3: Hi.
2: Iya, aku gak disupport loh.
3: Waduh.
2: Gimana sih?
3: Lebih seru banget ya Syifa, yang malam hari ini kita rame banget di studio.
2: Betul.
3: Yang biasanya cuman bertiga.
2: Berdua.
3: Satu, dua, tiga.
2: Empat dong.
3: Empat ya.
2: Siapa yang ketawa itu?
3: Gue yang ketawa. Karena biasanya kalau kita sendiri berdua doang ya Cipa ya, malam hari ini kita rame, seneng banget ditemenin sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6.
2: Yeay. Enggak ya, enggak excited kali ini ya.
3: Ya, namanya juga baru.
2: Malu ya, sih kayak
3: ya, kan, ya.
2: Gitu ya, enggak apa-apa ya teman berdua. Kita sama-sama belajar di sini.
3: Betul.
2: Nanti dengerin temen dari BA6 juga ya ini.
3: Tapi nanti
2: ada gilirannya, ada saatnya.
3: Wow.
2: Saatnya ini dengerin Syifa sama Rido dulu ya. Sampai jam berapa nih dok? Sampai jam berapa?
3: Jam 10 malam nanti.
2: Gak usah nangis. Excited dong.
3: Sampai jam 10 malam nanti sama Pro 2. Coba di Crazy Night.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Frontware RI.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Banjar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ikan hiu makan bebek.
1: Cakep.
0: Kita comeback. Berdua masih bareng Andre Ridus Bieri.
1: Dan si Ridus itu berdua masih bareng kita berdua di sini, kita masih menghibur kamu karena kita berdua adalah orang-orang penghibur.
0: Namanya juga orang menghibur. Yes, ya, nomor 2 kalian mungkin menanyain ya, kita kemana sih dari tadi? Kita lagi ada job nomor 2. Kita lagi ada sesuatu yang dikerjakan.
1: Ada urusan ya pokoknya.
0: Namanya juga orang sibuk.
1: Namanya juga orang yang katanya bakal enggak di situ.
0: Nangis.
1: Happy ya harusnya.
0: Belum
1: ya.
0: Belum ada waktu.
1: Oke, kalau gitu nomor 2. Karena di studio kita ini lagi rame.
0: Betul.
1: Jadi kita kayak banyak urusan. Jadi tolong dimaklumkan gitu ya.
0: Kalian, you know lah urusan kita apa.
1: Setahu itu ya nomor 2 ya.
0: Namanya juga nomor 2 ini sudah sehati sih sama kita, Sif.
1: Hah, gimana?
0: Sudah sehati.
1: Betul. Jadi kayak iklan ada.
0: Jadi iklan gitu, Cip. Oke, karena ini kita sudah meninggalkan nama Pradua cukup lama ya tadi ya, Cip ya. Udah banyak juga nih nama Pradua yang ngasih kita challenge untuk malam hari ini.
1: Betul, udah masuk nih ada sekitar 1000 chat ya. Oh, kebanyakan ya.
0: Ini sekitar 5000.
1: Banyak dong. Sekitar ini gak ada deh kayaknya.
0: Ada. Jangan gitu.
1: Kita mah bercandaan doang ya.
0: Walaupun banyak ya nama Pradua ya, kita juga harus tetap memilah dan memilih gitu ya.
1: Betul,
0: kita lakukan ya kan ya.
1: Yes, mana
0: karena
1: nih?
0: Karena kalau nggak bisa kita,
1: iya, kita yang sengsara dong pastinya. Itulah.
0: Jujur, ya.
1: Makanya kita memilah, memilih dan mengeluh ya teman berdua ya.
0: Jangan mengeluh dong.
1: Kita harus happy. Mana
0: betul.
1: Nih?
0: Oke, langsung aja kita bacain ya ini ya.
1: Baik.
0: Yang ini dulu ya.
1: Baik.
0: Okay. Ini dari nomor 2 dari WhatsApp ya, nomor 2 dari 087880810 sekian.
1: Oke.
0: Okay. Ini katanya selamat malam kakak-kakak penyiar favoritku.
1: Jadi kayak Mafa dan Mifa dong. Aduh. Makanan favorit nih.
0: Terima kasih nih temanku. Kan teman berdua. Temanku. Aku mau kasih kalian challenge dong malam hari ini untuk siaran pakai suara kartun favorit kalian.
1: Wow, susah sekali. Kenapa kamu pilih yang ini?
0: Kalau langsung sekali. Suara kartun gitu. Oh, suara siapa ini?
1: Enggak ada, ini suara gua.
0: Oh, suara
1: gua
0: ini. Suara nenek lo.
1: Nenekku bukan sebuah kartun dong.
0: Baiklah.
1: Oke, terima kasih ya teman perduaku.
0: Gua lagi mikir kira-kira suara yang cocok buat gua siapa ya?
1: Ada deh dok, satu kartun yang
0: sumpah
1: belum sampai di titik itu.
0: Kira
1: belum.
0: Apa dong?
1: Ada satu kartun yang gambarin lo banget.
0: Apa?
1: Itu lah temennya SpongeBob.
0: Apa?
1: Upin Ipin.
0: Bukan. Kok jadi Upin Ipin?
1: Salah ya. Oke. Siapa dong?
0: Kalau lo gue tahu sih.
1: Apa?
0: Lo Mei.
1: Mei.
0: Ya, cocok banget kayak ada logat Tionghoa ya gitu.
1: Sejak kapan? Coba gue nanya. Sejak kapan gue ada Tionghoa-nya gitu?
0: Ada.
1: Ada dong ya?
0: Sumpah ada.
1: Secara gak langsung gak sih?
0: Iya.
1: Secara gak langsung nyusahin gue gak?
0: Bisa kan kita multi talenta.
1: Betul.
0: Hah? Oke, siap ya. Gue pakai suara Patrick aja deh.
1: Oke, boleh. Iya benar kan tahu SpongeBob ya. Oke.
0: Lo suara siapa?
1: Gue suara lo dulu aja lah.
0: Jangan dong, gue kan main kartun. Bareng.
1: Oh, jadi kita ngobrol gitu ya. Gue suaranya Upin Ipin aja deh.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Serius. Coba.
1: Jangan berharap banyak kan. Ingat. Okay. Ini siaran nggak boleh berharap banyak.
0: Kita.
1: Upin Ipin tuh suaranya kayak mana sih?
0: Betul. Gitu kan.
1: Itu doang ya.
0: Terus.
1: Oke. Ikut takut loh. Oke.
0: Halo tuh berdua. Gimana sih?
1: Raden Intan ya.
0: Raden Intan jadinya.
1: Apa kamu Raden ngerapat?
0: Oke, bukan. Okay.
1: Enggak bener kok.
0: Bener ya?
1: Bener.
0: Halo tuh berdua.
1: Ih, kayak mana sih Winipin mau bantuin gak sih?
0: Mei aja.
1: Mei aja ya.
0: Oke, ada Tionghoa-nya banget sumpah.
1: Ih, sumpah deh. Gila deh. Aduh kayak mana ya, sih dok, meme. Coba sih, ini satu suara. Hiya.
0: Aku pake itu, hiya.
1: Coba gimana dok?
0: Doang, jangan jahat mah.
1: Angkel
0: atong.
1: Angkel atong. Oh, gue atong aja.
0: Oke.
1: Lu ngolong.
0: Kok jadi kayak om katanya suara gue. Jujur iya.
1: Lu ngolong Dika jahat banget sama teman gue Patrick.
0: Jujur mirip.
1: Mirip ya kan? Gue emang keren banget, sorry.
0: Gimana? Oke, okay, mulai ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini kita mau ngobrolin apa dulu?
1: Random aja kita ngobrolin apa. Oke.
0: Okay. Mimi. Putri Club.
1: Atong, atong.
0: Atong ya. Kira Mimi.
1: Atong. Lu enggak dengar? Okay, lu ngolang. Kan okay. Itu kan atong. Aduh.
0: Angkel atong. Lapar kali lu.
1: Lu ngolang apel.
0: Iya. Gue kayaknya enggak bisa deh, Cip. Sumpah gue enggak bisa deh. Gue mau ketawa terus loh.
1: Coba kita coba okay, ya sebait aja ya sebait ya. Sebait oke. Okay. Puisi nih.
0: Bisa bisa bisa.
1: Bisa bisa. Oke.
0: Okay. Iyalah soalnya.
1: Cukup deh kata gue ya.
0: Iyalah
1: soalnya. Maksudnya soalnya iya gitu
0: azan
1: loh.
0: Azan.
1: Ini salah okay. Salah Arido ya. Bukan salah Rido.
0: Oke okay, bisa bisa bisa.
1: Oke. Lu ngolong mulai coba.
0: Gue juga nafas doang gue. Numpang nafas di udara gue. Helen dong. Oke okay, ganti aja deh kayaknya ya. Cukup deh ya. Kayaknya cukup deh ya. Gue
1: gak kuat soalnya. Sorry banget ya Dika.
0: Tapi makasih banget nih buat kalian yang udah ngasih challenge ini ya. Hayalan soalnya okay, lucu sih jujur.
1: Lucu banget sumpah itu lucu banget Dika.
0: Kita lanjut aja ke challenge berikutnya aja ya.
1: Oke oke oke. Yang tidak ini menyiksa
0: masih,
1: ya.
0: Oke okay, baik. Ini masih dari Tama Pradua. Dari WhatsApp Tama Pradua. Dari 0895 60 06. Sekian sekian sekian.
1: Oke
0: okay. Katanya selamat malam kakak. Aku mau kasih kalian challenge dong. Boleh gak?
1: Baik, boleh, silakan. Boleh dong.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kita kan orangnya welcome gitu. Oke.
0: Welcome apa nih?
1: Welcome.
0: Udah, cukup, udah. Cukup. Katanya mau kasih kita challenge this or that.
1: Wow.
0: Harus milih nih kata-katanya ini.
1: Oke, okay,
0: jadi kita harus milih gitu. Oh, beserta jadi alasan apa enggak usah?
1: Enggak usah deh kayaknya
0: gak
1: ya.
0: Usah, okay.
1: Jadi ini kita ganti-gantian gitu. Oke. Okay. Ini berarti gue nanya dulu atau okay. Lo dulu?
0: Oke. Okay.
1: Jawab dong. Jawab ini pertanyaan. Gua dulu atau lo dulu?
0: Lo dulu deh.
1: Oke. Okay.
0: Pakai.
1: Hah? Belum.
0: Belum ya?
1: Maaf. Enggak perlu digituin ya. Oke. Okay. This or that Rido.
0: Mm-mm.
1: Makan Indomie tanpa air atau makan nasi pakai air doang?
0: Makan Indomie tanpa air.
1: Iya, yeah, cakep.
0: Belum kepantun.
1: Kepantun. Oke, next gue.
0: This or that Cipa.
1: Heeh.
0: Tidur di kelas atau tidur di pasir?
1: Tidur di kelas.
0: Kenapa?
1: Pasir ya takutnya ada kembang kucing.
0: Oke, masuk akal sih.
1: Masuk akal kan? Oke, this or that Rido, dengar suara dosen ngambang atau suara tetangga karaoke semalaman?
0: Ngambang.
1: Maksudnya kayak misalnya kalau lagi lewat Zoom gitu, tapi kayak dijelasin tapi dosen tuh kayak gitu loh, gak kedengeran ngambang.
0: Apa-apa aja pilihannya. Dengar suara dosen ngambang
1: atau suara tetangga karaoke semalaman?
0: Suara dosen ngambang.
1: Nah, lu gak dapet ilmunya, Do. Gimana sih?
0: Udah. Oh. Udah.
1: Udah ya?
0: Udah. Cipa.
1: Oke. Okay.
0: This or that.
1: Oke. Okay.
0: Ketinggalan presentasi atau viral karena jatuh dari panggung?
1: Ketinggalan presentasi. Image nomor satu ya.
0: Perasaan gak ada image lagi deh lo ya kan?
1: Gimana sih Dok?
0: Oke, gue terakhir nanya lo ya.
1: Oh, nanya gue lagi ya? Gak adil ya.
0: Disuruh joget TikTok di depan umum
1: okay.
0: Atau disuruh joget TikTok di depan keluarga?
1: Depan umum.
0: Takut ya sama om.
1: Itu kan privasi ya. Oke, okay, teman Pradua, thank you banget udah ngasih kita challenge yang ternyata agak menguras ya.
0: Apa sih yang dikuras?
1: Uang? Hah? Bukan ya, tenaga kita agak dikuras, tapi kita happy banget karena
0: masa sih?
1: Nah, beneran dong happy ya? Karena okay. Di sini juga teman-teman juga pada gak ketawa gitu.
0: Enggak dong, ketawa dong, harus ketawa ya.
1: Pokoknya thank you banget buat teman Pradua yang udah ngasih kita challenge malam ini. Nanti challenge yang lain bisa banget kita bacain, kita laksanain di okay. Minggu depan maybe
0: boleh
1: apabila kita bertemu lagi.
0: Kalau kabar beritanya sih ya.
1: Gak boleh.
0: Tapi emang gue apa ya, kayak sedih jujur.
1: Ya ini mungkin nggak ini bukan last on air, tenang aja masih ada lagi on air selanjutnya. Tapi mungkin ini salah satu akhir dari cerita kita. On.
0: dengerin.
1: Enggak ya.
0: Enggak usah nyanyi. Enggak
1: usah. Merinding soalnya gue denger ya.
0: Ya ini mungkin terakhir dari kita sama Pradua Last Event.
1: Enggak. Enggak closing dong. Masih ada sekitar 30 jam lagi.
0: Enggak kelamaan.
1: Kelamaan ya. Oke. Okay. Ini apa sih scroll-scroll mau lagu yang mana? Langsung aja taruh di situ dong.
0: Sabar, gue teman Prado mau lagu apa?
1: Oh gitu, teman Prado mau lagu yang seru-seruan malam ini karena katanya agak galau dikit sih ngelihat gebetan ternyata jalan sama yang lain katanya.
0: Kalau lu curhat?
1: Enggak dong, mau sudah jauh-jauh ya Allah.
0: Lu masih
1: ya
0: pacaran ya Cicip?
1: Masih.
0: Gua kira udah putus.
1: Hah?
0: Ini mas-mas pacaran.
1: Jangan,
0: sih.
1: Iya kenapa sih doang? Enggak baik loh pacar-pacaran baik, itu. Ya.
0: Oke, maaf deh. Mana ini jadinya? Mau
1: boleh
0: naik lagu gak ini?
1: Boleh naik lagu, ayo
0: boleh
1: dong.
0: Oke, serius.
1: Satu serius aja. Pokoknya lagu yang pasti enak kan denger ya. Gitu. Enak kan kamu berdua?
0: Kayak tahu itu suara siapa?
1: Suara siapa?
0: Suara mak lo.
1: Eh, suara mak lo juga dong.
0: Iya,
1: lama ya dong.
0: Iya, lo mau lagu apa?
1: Gue mau lagu ini aja, lagu yang sangat disukai sama teman berdua saat sekarang-sekarang ini.
0: Oh, ini gue tahu.
1: Apa
0: oh,
1: coba? Apa tuh? Yeay. Betul. Jadi teman berdua, pokoknya buat kamu karena pastinya lagunya enak-enak didengerin. Dengerin kita terus. Cuma di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam Tom Radua, Flash Info malam ini datang dari Dea Natasha yang ukir sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2026. Dea Natasha Tom Radua ukir sejarah untuk cabang olahraga surfing dengan menjadi perempuan Indonesia pertama yang akan mengikuti World Longboard Tour 2026. Menurut Surfing Indonesia atau PSOI, pencapaian ini juga menjadikan Dea sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah 3 longboarder perempuan asal Jepang sebelumnya. Dia dijadwalkan mengikuti rangkaian kompetisi World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027 di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan El Salvador. Itu dia flash info dari Rido Smiadi Tom Pradua. Untuk info selengkapnya bisa kamu akses di Instagram kita di @pradua_bdl atau di website kita di rri.co.id.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: One Kiss from Calvin Harris featuring Dua Lipa jadi lagu terakhir buat kamu teman-teman dua.
1: Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin kita malam hari ini ya, Syifa ya. Dan waktunya Ridho Smedi dan Syifa Nurismi pamit dari pendengaran kamu dan terakhir dari kita.
0: Dan Syifa sharing special Linanas only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara.
1: Tetap di udara.
0: And now bye. Bye. See you next week.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Come on.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, enak rotinya.
2: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
3: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
4: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh.
3: Oh, FM, Kodua RRI, Bantal Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, dan kelompok.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 19 Mei 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Saudara pendengar, senang sekali kami menyapa Anda melalui Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Empu Sembeguk, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Dan edisi siar kami hari ini, hari Rabu, 20 Mei 2026. Bersama saya, Ponita Dewi, saudara pendengar akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan program-program menarik dan layak untuk disimak secara bersama, yaitu sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Murotal, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi, serta kami mengajak Anda untuk mengupgrade informasi Anda melalui Berita Daerah Lampung Pagi. Dan Lampung Pagi ini juga akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7, saudara

Pendengar, Anda akan kami ajak untuk menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta serta informasi perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara pendengar, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu mendengarkan program-program kami serta lagu-lagu menarik yang telah kami hadirkan di 103,6 MHz. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dalam program Halo RRI melalui Pro 1 Bandar Lampung pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, mari kita segera bergabung melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk menyimak bersama Murotal dan juga Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan di edisi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara.
0: Apa kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita akan bahas nih Ustaz, karena ini juga adalah 10 hari yang sangat-sangat istimewa untuk kita bisa mengejar segala bentuk ibadah kita gitu ya, dan juga menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah. Kita dengarkan dulu seperti apa pemaparan dari Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya, sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Insyaallah kita para pendengar dimanapun Anda berada, di amal kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ya. Tepatnya tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana di bulan Hijriah, bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak amalan-amalan yang dianjurkan baik oleh Allah maupun baginda Rasul di bulan Zulhijjah ini, karena setiap amalan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, para pendengar yang budiman, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Artinya, di awal-awal Zulhijjah, di bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk menghidupkan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu? Di antara rangkaian sumpahnya dalam Al-Quran, ada satu yang begitu lembut menyentuh kalbu kita, mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Ya. Di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, Wal-Fajr. Walayalin asr, wal fajri, demi waktu, walayalin asr, dan demi malam yang 10. Pendengar yang budiman, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah membutuhkan sumpah atas sesuatu memilih untuk bersumpah dengan malam-malam ini. Ini bukan sekedar penanda waktu, ini adalah deklarasi ilahiyah bahwa ada sekelumit waktu yang di penghujung tahun Hijriah yang memiliki bobot kosmik ya. Sebuah panggung di mana amal kebaikan dipentaskan dengan sorotan cahaya cintanya yang paling terang. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan misteri di balik sumpah itu dengan sabdanya yang sangat terkenal dan tentu menggentarkan kalbu kita. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin amalus salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam," yakni al-ashar. "Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai." Nah, kata baginda Rasul, tidak ada hari di mana amal soleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak jugakah dari pahala jihad fisabilillah? Kemudian beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya, artinya mati syahid. Para pendengar yang budiman, hadis ini adalah apa ya, sebagai penghibur atau pelipur lara bagi kita, jiwa-jiwa yang rindu beramal di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Akan tetapi kita merasa tidak memiliki kapasitas yang besar ya, seperti harta yang banyak atau kemauan untuk berjihad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya selebar-lebarnya. Amal yang mungkin kita anggap kecil ya, seulas senyum, sebaris tasbih, mungkin selembar sedekah. Nah, jika ditanam di tanah Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah ini, maka ia bisa tumbuh melampaui amal yang sama di waktu yang lain. Bahkan kata baginda Rasul, menyaingi keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bentuk jihad yang paling puncak dan mengorbankan segalanya itu yang berjihad yang mati syahid. Nah, sebuah anugerah yang menuntut kita untuk bertanya, lalu bekal apakah yang paling harus kita bawa di bulan Zulhijjah ini? Jawabannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan baginda Rasul Muhammad SAW di dalam hadisnya, yaitu perbanyaklah berzikir. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang secara spesifik berbicara tentang hari-hari ini. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu ayyaman ma'lumat. Para mufasir diantaranya Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, ayat ini adalah perintah langsung, sebuah undangan untuk memenuhi hari-hari kita dengan menyebut namanya. Dan Rasulullah SAW juga merincikan bentuk penyebutan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin azamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10. Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, karenanya kata baginda Rasul, perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Ya. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, di sinilah letak inti dari amalan agung ini. Nah, hari-hari ini, detik-detiknya harus dihidupkan dengan dengungan kalimat tauhid. Kalimat kebesaran Allah dan pujian kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah deklarasi pembebasan diri dari segala penghambaan selain Allah. Kemudian takbir Allahu Akbar adalah pengakuan tulus bahwa sebesar apapun masalah, ambisi, dan ketakutan kita, Allah Maha lebih besar dan itu dari itu semua. Dan tahmid, lafaz alhamdulillah adalah ekspresi syukur yang lahir dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain karunia-Nya. Nah, menariknya lagi, praktik ini bukan hanya ritual sunyi di dalam masjid. Para sahabat Nabi, generasi terbaik yang paling memahami Islam, mengajarkan kita sebuah keberanian iman yang indah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebuah praktek menakjubkan dari beliau dan sahabatnya. Wa kana Umar wa Abu Hurairata yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu keduanya bertakbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir yang dilantunkan oleh keduanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan bahwasannya ada dua jenis takbir yang dikenal oleh para ulama. Yang pertama adalah takbir mutlak atau mursal. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Nah, para pendengar yang mudiman, dua jenis takbir ini adalah kunci untuk menghidupkan setiap momentum Zulhijjah. Takbir mutlak atau mursal itu adalah takbir yang sifatnya bebas, tidak terikat oleh waktu sholat. Ia adalah napas keseharian kita. Sejak matahari terbenam di akhir Zulqa'dah, menandakan masuknya satu Zulhijjah, sehingga matahari tenggeram di akhir hari Tasyrik pada tanggal 13 Zulhijjah. Maka lisan kita dianjurkan untuk terus basah dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, di rumah, kemudian di jalan, di tempat kerja, saat menunggu, saat berkendara, sebelum dan sesudah sholat, di setiap hembusan nafas kita dianjurkan untuk bertakbir. Nah, ini adalah syiar yang mewarnai seluruh hari. Mengubah rutinitas menjadi ibadah, inilah makna menghidupkan ayyamul ma'lumat secara umum. Nah, kemudian seiring kita memasuki puncak dari 10 hari terakhir itu, maka kita dianjurkan untuk takbir muqayyad. Ya. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat, yang khusus dikumandangkan segera setelah menunaikan sholat fardu. Waktunya adalah mulai sejak fajar menyingsing di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hingga waktu asar terakhir di penghujung hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Nah, setiap kali kita salam dari sholat fardu, baik berjamaah di masjid, kemudian sholat di rumah bersama keluarga, atau bahkan saat sendirian, kita disunnahkan untuk melantunkan takbir sebelum memulai wirid dan zikir yang lainnya. Nah, praktik ini didasarkan pada asar yang kuat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, yang secara konsisten bertakbir setelah sholat fardu di hari-hari tersebut. Nah, para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, jika kita visualisasikan alurnya sangatlah indah. Di 8 hari pertama 1 sampai 8 Zulhijjah, rumah kita, jiwa kita, dan ruang publik kita diramaikan oleh takbir mutlak atau takbir musal sebagai pemanasan rohani. Lalu ketika fajar hari Arafah tanggal 9, merekahlah panggung amal mencapai klimaksnya. Mulai saat itu takbir mutlak dan takbir muqayyad bertemu dan berpadu. Kita tetap bertakbir kapan saja dan secara khusus mengikat takbir kita di setiap akhir sholat fardu atau muqayyad. Nah, paduan ini terus berlangsung hingga matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah, di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, gemah takbir ini sampai puncaknya bersahutan antara takbir Idul Adha, kemudian takbir setelah sholat fardu, dan takbir saat menyembeli hewan kurban. Walaupun bagi jamaah haji ada sedikit perbedaan teknis di antara takbir muqayyad, ya, mereka baru memulai takbir habis setelah zuhur hari Nahar, karena sebelumnya lisan mereka pada jamaah haji itu sibuk dengan talbiyah yang merupakan syi'al ihram. Nah, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji, maka itu dianjurkan untuk melaksanakan takbir mutlak atau mursal dan takbir muqayyad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir mursal dan takbir muqayyad. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai kepada hari raya Idul Adha, ya, hari raya yang besar bagi umat Islam, yang mana pada saat itu kita akan diberikan pahala yang begitu besar bagi yang melaksanakannya. Itu saja mungkin Mbak Ara sebagai pengantar dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya, dan kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami bertanya kepada Ustadz pagi hari ini tentang tema yang sudah kita usung tadi, ya. Silakan telepon ke 269720 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kita coba ke WA dulu Ustadz sebentar, ya, di 0823-8224 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apa Pak Ustadz setelah kita selesai sholat atau zikir, apa yang utama? Terima kasih dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Maksudnya setelah Idul Adha katanya Ustadz. Jadi amalan setelah sholat Idul Adha, setelah kita sholat, itu zikir atau seperti apa yang jadi utama?
1: Ya, maksudnya bukan dari tanggal 1 ya, tapi setelah
0: sholat idul adha.
1: Baik, terima kasih. Gak ada namanya ya, Mbak Ara.
0: Dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
1: Oke, Ibu Warni, terima kasih sudah bergabung. Jadi Ibu Warni, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berzikir itu yaitu melaksanakan takbir, atau kita kenal takbir itu biasanya hanya menjelang lebaran saja, Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu takbiran kalau bahasa kita, ya. Nah, jadi takbir itu ada dua, seperti saya sampaikan tadi, ada takbir mutlak atau takbir mursal, ya, artinya takbir yang tidak terikat, ya, kapanpun sifatnya bebas ya, tidak terikat oleh waktu. Ya, setiap hembusan napas kita sebenarnya harus mengingat Allah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takbir mutlak atau mursal. Ada lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini yang terikat, khusus ya dilakukan atau dikumandangkan setelah menunaikan sholat fardu ya, setelah hari Arafah tanggal 9 ya, sampai hari Tasrek. Ya kalau kita kan seringnya begitu ya. Jadi setelah sholat Idul Adha kita takbiran, atau bahkan malam tanggal 9 itu, malam tanggal 10 itu sudah mulai takbiran di masjid dan musola. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama ya, apalagi setelah sholat Idul Adha ini ada hari Tasrek ya, Mbak Warni. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13 itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir ya. Bahkan takbir muqayyad ini yang terikat ini selama tanggal 9 Arafah sampai 13 hari Tasrek ya, tanggal 13 Zulhijjah, sangat dianjurkan untuk melaksanakan takbir. Maka di sini kebiasaan kalau habis sholat berjamaah, baik ya sholat berjamaah fardu ya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, itu biasanya imam sebelum berzikir, zikir yang seperti biasa kita lakukan yaitu astagfirullahaladzim, dan seterusnya, itu biasanya diawali dengan takbiran terlebih dahulu. Nah, karena di sini memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbiran ya. Jadi Bu Warni, amalan yang utama setelah sholat Idul Adha adalah takbir. Nah, ini berpadu ya nanti antara takbir mursal dengan takbir muqayyad ini. Ketika memasuki hari Arafah tanggal 9 sampai hari Tasrik tanggal 13 itu, jadi setelah sholat dianjurkan untuk takbir. Bahkan setelah dimanapun ya, baik di rumah, di jalan, di kantor. Bahkan tadi Ibnu Umar melaksanakan takbir itu di pasar malah ya, sehingga syiarnya itu lebih kelihatan lagi ya. Jadi beliau Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu di pasar melaksanakan takbir, sehingga warga atau masyarakat yang ada juga ikutan takbir. Nah, ini adalah momentum Zulhijjah yang perlu kita lakukan ya, amalan-amalannya setelah sholat Idul Adha, yaitu memperbanyak takbiran ya, mewarni dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Itu mungkin Mbak Ara dan Mbak Warni, wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan tadi sudah dijawab ya, untuk Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Sekarang kita ada pertanyaan lagi nih Ustadz, dari 0895-6058 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bagus di Pringsewu, izin bertanya Ustadz. Banyak banner-banner memberitahu kalau 10 hari ini adalah 10 hari istimewa, kejar ibadahnya. Sebenarnya ibadah apa saja Ustadz yang memang benar-benar harus dikejar dan menjadi ibadah utama di 10 hari Zulhijjah ini Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih diucapkan. Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, jadi di Pringsewu ya?
0: Iya betul ya, Ustaz.
1: Pak Bagus. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ibadah yang paling utama sebenarnya bukan di 10 hari pertama di Zulhijjah saja ya. Tapi bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini, di antaranya adalah ibadah haji ke Baitullah, kemudian berkurban, kemudian takbiran, kata saya tadi seperti kita jelaskan tadi. Nah, cuman ibadah-ibadah ini kan ada tingkatannya dan memang memerlukan persiapan yang luar biasa. Salah satu contoh adalah ibadah haji tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya karena berkenaan dengan biaya ya. Ya, di situ memang tidak diwajibkan, diterangkan di dalam sebuah keterangan manistatu ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, baik di perjalanan, di perbekalan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga ibadah haji ini menjadi ibadah yang memang perlu persiapan yang luar biasa. Nah, setelah ibadah haji ini ada namanya ibadah kurban di bulan Zulhijjah ini. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kurban adalah salah satu alternatif untuk melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Nah, Zulhijjah ini mungkin relatif lebih murah ya biayanya daripada ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah yang kedua, yang utama itu adalah melaksanakan kurban atau menyembelih binatang yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu ibadah haji, kemudian tidak mau berkurban, ada lagi ibadah yang dianjurkan itu adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah Zulhijjah. Ya, ini bagi kita yang memang mungkin belum mampu untuk ibadah haji dan ibadah kurban. Maka alternatif yang ketiga adalah melaksanakan puasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini amalan yang tadi Pak Bagus pertanyakan ya. Seandainya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak sanggup, ya tanggal 8, 9 gitu ya sekali. Tapi kalau tidak sanggup tanggal 8, tanggal 9, ya tanggal 9 ya. Puasa Arafah namanya ya. Puasa Arafah itu yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian kalau puasa juga tidak kuat, tidak sanggup, maka jangan sampai ketinggalan kita untuk melaksanakan atau meningkatkan amalia di bulan Zulhijjah ini. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita melaksanakan takbiran ya, mulai tanggal 1 itu namanya takbir mutlak atau mursal ya, kapanpun kita melakukan takbir kepada Allah SWT. Karena sejatinya kita semua ini setiap desahan nafas itu harus mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya takbiran tersebut ya. Kemudian pada puncaknya nanti pada tanggal 9 sampai hari Tasyrik, maka takbirnya juga diperbanyak lagi. Selain setiap saat juga setiap pada sholat fardu itu sunahkan untuk melaksanakan takbiran ya selama 4 hari ya, tanggal 10 malam 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ya, sampai asar ya, sampai waktunya sampai asar itu takbir muqayyad ya. Nah, atau banyak amalan-amalan yang lain yang harus yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita ya tentunya. Walaupun banyak yang menganjurkan bahwasanya ibadah kurban ini misalkan harus dipaksakan gitu ya. Berhutang gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan ketika kita memang belum ada kemampuan untuk berkurban, ya tidak perlu memaksakan sampai berhutang. Dikhawatirkan nanti hutangnya itu tidak terbayar. Tapi kalau kita sudah mempunyai perhitungan bahwasanya kita berhutang dulu, di bulan depan kita insya Allah akan mendapatkan rezeki dan bisa ditutupi, yaitu silahkan saja. Tapi kalau kita tidak punya pandangan untuk membayarnya, maka sebaiknya ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan, yang menurut kita bisa mampu untuk melaksanakannya. Itu ya Mbak Ara, ya. Mungkin
0: ya. Baik. Sudah ya. Terima kasih Ustadz untuk jawaban tadi kepada Pak Bagus di Pringsewu ya. Sekarang kita sudah sampai di ujung acara Ustadz, alhamdulillah, dan kita juga akan dengarkan kesimpulannya seperti apa untuk kita bisa mengejar ibadah kita Ustadz di 10 hari Zulhijjah ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, Mbak Ana dan pada pendengar dimanapun Anda berada. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama dan di hari Tasyrik. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amalia-amalia yang tadi saya sampaikan. Kalau kita memang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, berkurban, berpuasa, maka perbanyaklah bertakbir, tahmid, ya, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang seperti kita ketahui, takbir itu ada dua, mursal dan muqayyad, ya. Mari kita laksanakan takbir itu mulai tanggal 1 kemarin ya, sampai nanti hari Tasyrik ya. Kalau nanti memasuki tanggal 9 malam lebaran, itu sudah mulai berkumandang biasanya di masjid dan musala untuk melaksanakan takbir muqayyad, takbir yang terikat ya, dan dilanjutkan setelah sholat fardu sebelum kita melaksanakan zikir bersama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amalia ibadah di bulan Zulhijjah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Ustadz Ismail Soleh SAG sudah menyampaikan kepada kita semua seperti apa keutamaan dan bagaimana kita juga bisa menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami dan bertanya kepada Ustadz pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dari Ustadz bisa kita amalkan setiap harinya, dan kita bisa kejar juga ya di 10 hari Zulhijjah ini untuk kita bisa menghidupkan takbir bersama. Terima kasih Ustaz, sekali lagi selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Dan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan juga jelang warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerimaan manfaatnya.
2: Kalau sakit Bali

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik berita. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya keterbatasan juru masak yang bersertifikat. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Biakta.

0: optimalisasi pelaksanaan program MBG, khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
1: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik, karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak. Tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi, dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasukan bahan bakunya.
0: Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan, di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, dalam program MBG, peran tim ahli gizi sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan sehat sebelum didistribusikan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pihaknya tidak meminta program MBG dihentikan, namun dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaannya jauh lebih baik.
2: Kita tidak meminta untuk berhentikan, tapi kita minta, kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerimaan manfaatnya. Pertama, kan situ sudah ada ahli gizi. Nah, mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya, udah clear dulu di situ. Nah, ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
0: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga sapi kurban di Waikanan naik 2 juta rupiah per ekornya dari tahun sebelumnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Peningkatan harga hewan kurban mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Harga sapi kurban mengalami kenaikan rata-rata hingga 2 juta rupiah per ekor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Khalid, salah seorang belantik hewan kurban di wilayah Baradatu kepada RRI. Menurut penjelasannya, kenaikan harga ini terjadi pada berbagai jenis sapi yang paling banyak dicari masyarakat untuk berkurban. Untuk jenis sapi Bali, saat ini dibanderol di kisaran 17 juta hingga 20 juta rupiah. Sedangkan untuk jenis sapi metal, harganya berada di angka 22 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Kendati harga jual meroket, Khalid mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban sama sekali tidak surut. Lapak dagangannya justru terus diserbu oleh para jamaah dan panitia kurban. Konsumen yang memesan sapi di peternakan miliknya tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Waikanan saja. Pasar hewan ini justru didominasi oleh para pembeli dari luar daerah. Salah satunya yang paling banyak berasal dari Kabupaten Lampung Utara.
2: Harga kalau sapi Bali main 17, 18, 20. Kalau metal-metal udah main 25, 30, 22, 21. Variasi dia. Agak naik tahun ini harganya. Sekitar 2 jutaan dia naiknya dia. Alhamdulillah masih percaya orang jamaah-jamaah pada datang ngambil nitip gitu. Bisa nitip kok dari Pangpat, Gunung Labuhan, Bukit Kemuning, dari Baradatu yang banyak. Udah alhamdulillah. Pokoknya kalau dari kesehatan hewan standby itu, kalau dokter-dokter hewan itu dicek mana yang sakit, mana yang ini. Pokoknya alhamdulillah penyakit gak ada, kalau penyakit langsung dikasih sama dokter hewan. Sehat. Kartu kayak

0: Iya, kartu apa ya? Kayak kartu itulah, kartu apa itu namanya itu? Kartu sehat gitu bacaannya. Udah dicek itu aja dari dinas kesehatan.
1: Meningkatnya kepercayaan pembeli luar daerah ini bukan tanpa alasan. Faktor kesehatan dan kelayakan hewan menjadi prioritas utama yang dijaga oleh para pedagang di Kabupaten Waikanan. Holid memastikan bahwa seluruh hewan kurban di kandang miliknya telah melalui proses pengawasan yang ketat. Tim dokter kesehatan hewan setempat telah turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Status kelayakan seluruh sapi miliknya telah mendapatkan kartu sehat yang menjadi tanda bukti otentik guna meningkatkan kepercayaan pembeli. Dengan adanya jaminan kesehatan resmi ini, para jemaah kini bisa lebih tenang dalam memilih dan membeli hewan kurban terbaik meskipun di tengah lonjakan harga. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP menjadi sasaran apa? Masyarakat terkait berapa? Mungkin ada berapa wilayah menjadi sasaran, memang ini menjadi apa, perhatian kami juga terkait kebutuhan apa, karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut. Menjadi apa, perhatian kita juga agar sebaran masyarakat juga sekali kasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP 14 di Tanjung Senang?
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar seorang remaja ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah terseret ombak saat mandi di Pantai Teba, Kabupaten Tanggamus. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kondisi membahayakan manusia, satu orang terseret arus ombak di Pantai Teba.
2: Pantai Teba di Kecamatan Kotagung Timur, Kabupaten Tanggamus memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Avento Galistiawan Pranata, 15 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi bersama rekannya di kawasan pantai tersebut Senin sore. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ketika korban bersama tiga rekannya tengah berenang di Pantai Teba. Namun secara tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret keempat remaja tersebut. Tiga orang berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara Avento hilang terseret arus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili Koordinator Posar Tanggamus Robi Rusli mengatakan, pihaknya menerima laporan kejadian dari keluarga korban pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Tanggamus langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan segera melakukan koordinasi dengan unsur terkait dan melaksanakan asesmen di sekitar lokasi korban diduga tenggelam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Posar Tanggamus, Polairut, Polres, BPBD, Babinsa hingga aparat Pekon setempat sempat melakukan pemantauan visual pada malam hari dengan kondisi cuaca berawan. Setelah beberapa jam pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 23.38 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Kondisi membahayakan manusia, satu orang terseret arus ombak di Pantai Teba, Kecamatan Kotagung Timur, atas nama Avento Galih Setiawan, umur 15 tahun, alamat Tanjung Anom, Kecamatan Kotagung Timur. Dan pencarian dibagi dua seru. Seru pertama menggunakan perahu karet untuk menyisir sekitar LKP sampai 1 mil ke tengah, ke arah barat daya. Seru kedua melaksanakan penyisiran di pantai secara virtual. Tim SAR gabungan yang terlibat, Basarnas Pos SAR Tanggamus, Pos TNI AL Kota Agung, BPBD Kota Agung, Polairut Polres Tanggamus, Direktorat Polairut Polda Lampung Pos Kota Agung, dan aparat Pekon serta masyarakat setempat.
2: Dengan adanya kejadian ini, Basarnas Lampung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi gelombang sedang tinggi dan cuaca tidak menentu. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Imbas ketidakstabilan harga bahan pokok yang terus melonjak, Tami, seorang pelaku usaha pempek di Kota Metro, terpaksa menaikkan harga jual pempeknya dari Rp1.000 menjadi Rp1.250 per buah demi menyiasati penurunan omset penjualan yang kian merosot dalam beberapa pekan terakhir. Berikut laporan Pala Stasi Tepu selengkapnya.
3: Alhamdulillah ya, kalau untuk peminatnya masih banyak ya, cuman untuk penjualannya udah.
4: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro mulai mengeluhkan kondisi harga bahan pokok yang kian tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir. Peningkatan harga berdampak pada omset penjualan yang mengalami penurunan drastis akibat daya beli masyarakat yang ikut melemah. Salah satu pelaku usaha pempek di Kota Metro, Tami, mengungkapkan bahwa ketidakstabilan harga bahan baku seperti tepung sagu, ikan, telur, hingga minyak goreng memaksa usaha untuk bertahan di kondisi yang tidak stabil. Dirinya menambahkan, kondisi membuat pengusaha tidak punya pilihan selain menyesuaikan harga jual pempek yang awal dijual dengan harga Rp1.000, sekarang dijual dengan harga Rp1.250 per satu buahnya. Dirinya menjelaskan, kenaikan harga sebesar Rp250 per buah awalnya sempat mendapat keluhan, mengingat biaya produksi yang dikeluarkan sudah tidak sebanding dengan pendapatan.
3: Alhamdulillah ya, kalau untuk peminatnya masih banyak ya, cuman untuk penjualannya udah mulai menurun sih. Ya karena ekonomi ya mas ya, sekarang ini udah banyak yang pedagang juga, terus harga-harga udah mulai naik, bahan baku segala macamnya udah naik semua. Ya kayak ikan aja biasanya saya beli itu Rp40.000 ya mas, sekarang bisa Rp55.000. Terus harga plastik juga udah mulai naik ya, dari yang biasanya saya beli itu Rp8.000 sekarang Rp12.000 satu bungkusnya. Kalau saya jual itu satu picisnya Rp1.000, tapi sekarang saya jualnya Rp1.250 ya mas, karena kan kita melihat harga bahan pokoknya itu naik semua. Ya harapannya untuk pemerintah ya, kalau bisa tolong dulu dinormalisasikan lagi harga-harganya. Terus juga bahan-bahan pokok itu tolong diturunin lagi lah.
4: Dirinya mengungkapkan sejak penyesuaian harga, volume penjualan pada setiap harinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dirinya berharap agar pemerintah segera turun tangan melakukan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga bahan pokok. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Wekanan gencar memberikan pendampingan intensif dan memperluas pasar bagi UMKM lokal. Program ini bertujuan agar pelaku usaha daerah bisa naik kelas dan bisa lebih mandiri. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Wekanan terus mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui berbagai program strategis tahunan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku usaha lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Wekanan Chandra kepada RRI, dirinya mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah inkubasi usaha berbasis pendampingan intensif. Program ini mencakup pembinaan legalitas usaha, perizinan, manajemen usaha, analisis pasar, hingga pencatatan keuangan. Pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan secara teori, namun juga langsung menyentuh lokasi usaha pelaku UMKM untuk memastikan perkembangan usaha berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kegiatan business matching dengan mitra usaha potensial. Dirinya menilai persoalan pemasaran masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM.
2: Ya, kita kan banyak sih dari permen kop itu terkait dengan itu, ada namanya inkubasi usaha. Jadi semacam kayak pendampingan tapi intensif. Nah, pendampingan itu meliputi macam-macam, ada kegiatan untuk legalitas dan perizinan, terus itu meningkatkan analisis pasar, pengelolaan sumber daya manusia terkait dengan manajerialnya, terkait dengan pencatatan keuangan, ada lagi dia pendampingan langsung ke tempat. Ada lagi kegiatan kalau di ini business matching namanya, pertemuan dengan mitra usaha yang bakal bisa nampung produk. Itu banyak, jadi memang yang perlu ditingkatkan itu UMKM itu naik kelas. Satunya yang ngomongin pemasaran tadi, itu jadi ini bisa produksi tapi barangnya nggak laku, ya nggak profit.
1: Sementara itu, pelaku UMKM Wekanan Dery mengaku program inkubasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah sangat membantu para pelaku usaha di lapangan. Menurutnya, kehadiran program pendampingan langsung ke lokasi usaha menjadi angin segar. Pelaku usaha dibimbing merapikan manajemen keuangan, mengurus perizinan, hingga dipertemukan langsung dengan mitra pembeli melalui program business matching.
3: Hadir program inkubasi dan pendampingan langsung ke lokasi usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM ini jadi angin segar bagi kami. Kami dibimbing merapikan manajemen keuangan, mengurus perizinan, hingga dipertemukan langsung dengan mitra pembeli melalui program business matching. Jadi dukungan nyata ini membuat kami merasa tidak berjuang sendirian begitu.
1: Lebih lanjutnya, dukungan nyata tersebut membuat pelaku UMKM merasa tidak berjuang sendirian. Ia optimis melalui pembinaan berkelanjutan, usaha kecil yang dijalankan dapat segera naik kelas, lebih mandiri, dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, dampingi warga Tanggamus audiensi bersama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Dapil Lampung, Bustami Zainuddin, mengambil langkah konkret demi memperjuangkan ruang hidup masyarakat Tanggamus. Ia mendampingi jajaran DPD PSI Kabupaten Tanggamus menemui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna mengawal usulan pelepasan sebagian wilayah hutan register 28 Pematang Neba. Langkah strategis ini diambil demi memperjuangkan terbitnya surat keputusan atau SK pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 102 hektar. Lahan yang diusulkan tersebut terletak di Dusun 12 Wai Tebu, Pekon Gisting, atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Bagi masyarakat setempat, usulan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan perjuangan hidup untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah bertahun-tahun menjadi tempat tinggal sekaligus tumpuan ekonomi mereka. Rombongan perwakilan daerah ini diterima langsung oleh Direktur Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Beni Raharjo di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bustami Zainuddin menegaskan bahwa kehadirannya di kementerian merupakan komitmen nyata untuk memastikan suara masyarakat Lampung didengar langsung oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.
2: Benar, Bung Teddy, saya bersama teman-teman dari pengurus Partai Solidaritas Indonesia PSI Kabupaten Tanggamus yang menginisiasi, yang mengadvokasi dan memfasilitasi saudara-saudara kita yang ada di Desa Gisting Jaya atas Dusun 12 ya, dalam rangka mereka mengusulkan pelepasan kawasan sejumlah 102 hektar, dan kawasan itu sebenarnya dari tahun 2018 sudah disetujui oleh pemerintah, sudah keluar dari kawasan hutan.
1: Merespon aspirasi tersebut, Beni Raharjo menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan menyambut baik masukan dan data yang dibawa oleh rombongan dari Lampung. Pihaknya berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan data lapangan yang diserahkan untuk ditindaklanjuti secara objektif. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyelesaikan sengketa dan status lahan di kawasan register 28 Pematang Neba. Kolaborasi erat antara masyarakat, wakil daerah di parlemen, dan pemerintah pusat ini diharapkan dapat melahirkan tata kelola kawasan hutan yang tidak hanya lestari secara ekologi, tetapi juga berkeadilan secara sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitarnya. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Pintas Lampung Olahraga.
0: Terbiasa menghadapi tekanan dalam pertandingan tim futsal SMP Negeri 1 Bandar Lampung menjuarai event futsal yang digelar ISL Season 4 2026. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: SMP Negeri 1 Bandar Lampung berhasil keluar sebagai juara kategori SMP Pelajar dalam ajang futsal ISL Season 4 tahun 2026 setelah menaklukkan SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada partai final yang berlangsung sengit di lapangan CFC Raja Basa Bandar Lampung. Pelatih SMP 1 Bandar Lampung, Satria Akbar, kepada RRI kemarin mengatakan pertandingan final berlangsung panas dan penuh tekanan karena kedua tim sama-sama ingin meraih gelar juara. Menurutnya keberhasilan tim tidak lepas dari mental para pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan dalam pertandingan. Ia mengaku tidak memberikan beban berlebih kepada para pemain agar bisa tampil lepas.
6: Ya, layaknya final pasti panas, tegang, gengsi untuk ngerebutin juara satu, cuman ya balik lagi, kerja keras anak-anak ada hasil ya. Anak-anak lepas dari tekanan, ya anak-anak udah biasa untuk main lepas dari tekanan, anak-anak juga udah biasa untuk main bebas, nggak dikasih banyak beban sih, lebih untuk, ya udah intinya main sebebas kalian aja. Kalau untuk tahun depan insya Allah targetnya ya mempertahankan pialanya kan. Kalau untuk kekurangan anak-anak atau yang harus diperbaiki sih banyak pastinya, mulai dari permainan anak-anak, apalagi fisik, termasuk ke emosi anak-anak harus lebih dikontrol lagi sih.
5: Meski berhasil menjadi juara, Satria menilai timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Ia menyebut aspek permainan, kondisi fisik, hingga pengendalian emosi pemain menjadi evaluasi penting bagi tim ke depan. Dia berharap ajang ISL season berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dan semakin sukses dalam mendukung pembinaan futsal pelajar di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, 101.8 Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR